0: di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
1: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada ancaman, Pak?
3: Tidak ada.
5: Pak, dari Pak Anwar. Pak kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
5: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan terkontaminasi. Kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah redaksen. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa pemberitaan petani itu susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
17: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
18: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
17: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
18: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
19: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BKN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BKN, itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BKN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BKN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BKN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
18: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
20: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
18: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
21: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
1: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
4: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
0: Editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Wonosobo Tangga Bus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinar menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim

0: Nah, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Helena dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Helena.
1: Halo, selamat pagi Kak Mariana.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah baik juga nih, Kak. Nah, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini, Kak, untuk hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi prakiraan Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 50 hingga 92%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Sawaran, Tanggamus, dan Lampung Tengah. Pada siang hingga sore hari, kami dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus, Lampung Timur, dan Waikanan. Selanjutnya pada malam hari, kami perkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah Tanggamus. Dan pada dini hari kami perkirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helena dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan Pro 1 di 90,9 FM. Ya pendengar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas juga nih di pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati membawa kendaraan Anda pendengar. Yes, informasi kita awali, informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari Antasari atau Simpang Moro Antasari ya pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai seperti biasanya ya. Lalu lintas ataupun juga kondisi arus lalu lintas saat ini dari Simpang Moro Antasari terlihat lancar pendengar, tidak ada kemacetan di Simpang Moro Antasari ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda nih pendengar. Lalu kita menuju ke stasiun Tanjung Karang pendengar. Dari stasiun Tanjung Karang kendaraan yang melintas cukup ramai ya, tapi tidak ada kemacetan, arus lalu lintas berjalan dengan lancar pendengar. Dan juga pagi hari ini juga terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, suasana pagi yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan suasana pagi yang cerah ini juga akan membantu Anda dalam menyelesaikan semua aktivitas Anda, khususnya untuk Anda yang punya aktivitas di luar ruangan ya. Lalu kita menuju ke Simpang Tugu Bambu nih pendengar. Dari Simpang Tugu Bambu nih kendaraan yang melintas baik melalui flyover atau di bawah flyover ini terlihat cukup ramai pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara gitu kan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Yang pastinya juga manfaatkan waktu di perjalanan dengan hal-hal yang positif ya, dengan mendengarkan kami di 90,9 FM atau juga mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kita persiapkan serta informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima untuk Anda yang saat ini mungkin akan berangkat menuju tempat Anda beraktivitas pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami kemacetan di jalan ya, tetap prioritaskan keselamatan dan keamanan Anda pendengar. Jangan ngebut-ngebut walaupun mungkin ngerasa wah ini udah telat nih pagi hari ini. Ya udah pelan-pelan aja ya dalam membawa kendaraan Anda, yang pastinya tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Selamat pagi bergara dimanapun Anda berada, tentunya hari ini di hari Kamis, lembaran yang ke-23 di bulan Juli 2026. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, baik dari instansi pemerintah, swasta, peniaga, petani, pekebun, semuanya, semoga hari dilancarkan. Dan saat ini menunjukkan pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat, kita akan segera masuki hasil produksi RW kanan, yang menghasilkan daripada, baik itu majal udara, kemudian pitcher, ada ILM dan filler, serta mini drama kehadirkan. Tetap bersama kami di RW kanan, kan informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Saya Ponita Dewi menemani pagi Anda hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan majalah udara dengan tema Semangat Baru di Tahun Ajaran Baru. Pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan itu artinya sebentar lagi gerbang sekolah dibuka kembali. Tahun ajaran baru selalu punya aura magisnya sendiri. Ada baju baru, tas baru, dan tentu saja harapan baru. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap? Yuk, pagi ini kita bahas bagaimana mengubah rasa malas bangun pagi menjadi semangat menjemput prestasi.
4: Kau bisa patahkan kakiku,

0: hatiku.
1: 103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, liriknya ngena banget ya. Manusia kuat, ini pengingat kalau kita punya energi luar biasa kalau kita mau mencoba. Kembali ke topik tahun ajaran baru. Buat orang tua yang mungkin sedang menyiapkan MPAC untuk anak sekolah atau perlengkapan lainnya, atau buat siswa yang sudah siap tempur, ini ada sedikit tips transisi mulus dari liburan ke sekolah. Yang pertama, ritme tidur. Mulai malam ini, tarik jam tidur 30 menit lebih awal setiap hari agar Senin depan tidak kaget saat alarm berbunyi. Kedua, ritual pagi. Buat ritual menyenangkan, misalnya sarapan menu favorit atau sekadar mendengarkan podcast singkat. Ini membantu otak lebih cepat loading. Ketiga, persiapan teknis. Cek perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Jangan sisakan drama mencari kaos kaki di menit-menit terakhir.

Lagu dari Celine Chapin tadi jadi pengingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru. Bicara soal sekolah, ingatlah bahwa sekolah bukan cuma tentang nilai di rapor, tapi tentang proses tumbuh. Jangan takut salah, jangan ragu untuk bertanya, dan nikmati setiap detiknya. Untuk pendengar yang besok atau minggu depan mulai masuk sekolah, you've got this, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz. Sampai jumpa lagi dalam majalah udara selanjutnya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri. Keep inspiring, keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang mendukung aktivitas masyarakat. Jalan yang baik dan layak memudahkan mobilitas warga, memperlancar bisnis hasil pertanian, mempercepat aktivitas

Hukum adalah pondasi yang menjaga kehidupan berbangsa tetap tertib, aman, dan berkeadilan. Namun, penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal apabila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pemerintah berperan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Aparat menjalankan tugas dengan profesional, adil, dan berintegritas, sementara masyarakat berkontribusi dengan menaati aturan serta berani melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum. Budaya sadar hukum harus dibangun sejak dini, dimulai dari hal-hal sederhana seperti mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban lingkungan, menghormati hak orang lain, hingga tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kepercayaan masyarakat kepada aparat juga perlu terus diperkuat melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan humanis ketika seluruh elemen bangsa saling mendukung. Penegakan hukum tidak hanya menjadi proses penindakan, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Mari kita jadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari budaya kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang aman, damai, dan maju hanya dapat terwujud melalui sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Indonesia yang kuat dibangun di atas dua pondasi utama, ketahanan pangan dan pendidikan yang berkualitas, keduanya saling melengkapi, menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi yang memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Dari sawah yang hijau, ladang yang subur, hingga hasil laut yang melimpah, seluruh potensi bangsa harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di saat yang sama, pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, lahir inovasi pertanian, teknologi pangan, dan berbagai solusi kreatif yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketika pangan terpenuhi dan pendidikan terus berkembang, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Mari bersama mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan pendidikan, karena dari meja makan yang sehat dan ruang belajar yang berkualitas, lahirlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari pangan yang terjaga dan pendidikan yang berkualitas.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Satu Bicara pendengar dengan judul Tantangan Bagi Kesehatan dan Masa Depan Generasi Muda. Pendengar, stunting merupakan masalah gizi yang serius yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar yang seharusnya untuk usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Selain masalah tinggi badan, stunting juga berhubungan dengan gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada kondisi fisik anak saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan di berbagai aspek. Ya, benar. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya yang seharusnya memiliki tinggi badannya yang lebih proporsional dengan usia mereka. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan stunting pada anak biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau dari kehamilan hingga usia 2 tahun, yang merupakan periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh. Dampak fisik stunting tidak hanya terbatas pada tinggi badan, tetapi juga dapat menyebabkan anak-anak mengalami stunting lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak berkembang dengan optimal. Anak-anak dengan stunting sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan otot dan tulang. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah mobilitas atau gerakan yang terbatas yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Dan pendengar, stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif mereka. Gizi yang kurang dalam masa perkembangan otak yang sangat pesat pada 2 tahun pertama kehidupan dapat menghambat pembentukan jaringan otak dan mempengaruhi kemampuan belajar anak di kemudian hari. Pendengar, dampak stunting tidak hanya terbatas pada masa kecil anak, tetapi juga dapat berlanjut hingga mereka dewasa. Anak yang mengalami stunting beresiko memiliki kualitas hidup yang lebih rendah di masa depan. Beberapa dampak jangka panjang dari stunting adalah stunting dapat mempengaruhi kapasitas kerja individu di masa depan. Anak yang tumbuh dengan stunting cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dan anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan jangka panjang. Mereka cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang akhirnya memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Dan pendengar, secara keseluruhan tingginya prevalensi stunting di suatu negara dapat meningkatkan beban ekonomi negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing negara di tingkat global dan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Stunting adalah masalah yang bisa dicegah dan diatasi melalui intervensi gizi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka stunting antara lain, yaitu pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mencegah stunting. ASI yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Setelah 6 bulan, pemberian empasi yang bergizi dan seimbang menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak. Kesehatan ibu selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Pemeriksaan yang teratur, suplemen gizi bagi ibu hamil, serta imunisasi yang tepat untuk anak-anak sangat penting untuk mencegah stunting. Dan terakhir pendengar, pendidikan masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang, kebersihan dan sanitasi yang baik, serta perawatan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah stunting. Pendengar,
Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan kognitif pada anak, hingga penurunan kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencegah stunting dan memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

0: pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.
1: Musim kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

tahun ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersama.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Yulistiana sebagai Sita, Rinando Arfituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriyani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? Dua minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan. Terus matanya juga merah. Reno, Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Acun, ini obat penenang, Nona. Ya, si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah-udah, Dit, pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat, bro, kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi, tolong, berhenti.
1: Kamu orang gak tahu rasanya, capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang, tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gua, Din. Dito ngancam mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua. Gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya. Kamu pasti bisa sembuh.

narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPY Kanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar itu tadi hasil daripada produksi kami di RRI Waikanan untuk edisi hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, di mana di pagi hari ini untuk Anda yang memang tengah beraktivitas, yang disibukkan dengan segala aktivitas Anda, baik para instansi pemerintah, swasta, kemudian para peniaga, petani, pekebun. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan salam berkarya untuk Anda. Dan pendengar, tepat pukul 9 kita akan segera juga bergabung ke program 1 untuk mengikuti acara selanjutnya. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Cerah banget ya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga cuaca yang cerah ini membuat suasana hati Anda juga cerah dan semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif, Polres Kaur ini mengintensifkan ya untuk patroli malam untuk mencegah aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dan patroli dilakukan hingga ke wilayah-wilayah tertentu ya pendengar. Dan pastinya nggak hanya kepolisian di daerah Kaur aja, di Provinsi Lampung pun kepolisian juga banyak yang melakukan hal yang sama ya pendengar, untuk memastikan bahwa daerahnya ini aman dan tertib. Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi lainnya nih untuk Anda, di mana Indonesia ini akan menjadi tuan rumah ya untuk kompetisi keamanan cyber internasional Country to Country Capture the Flag atau dikenal dengan C2CCTF 2026 di Bali. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menilai bahwa penyelenggaraan ajang yang mempertemukan talenta cyber dari berbagai negara ini tentunya menjadi momentum penting pendengar untuk meningkatkan kapasitas Indonesia menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia juga memiliki tanggung jawab besar nih dalam menjaga keamanan ruang digital. Saat ini lebih dari 220 juta pengguna internet Indonesia ini terhubung dalam ekosistem digital yang membutuhkan perlindungan melalui penguatan teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia. Dan pengembangan talenta ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan cyber nasional pendengar. Karena itu, Komdigi mendukung penyelenggaraan C2CCTF 2022 yang mempertemukan mahasiswa dan peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan serta juga menguji kemampuan teknis untuk menghadapi berbagai skenario ancaman digital. Kompetisi ini diikuti oleh 81 peserta dari 13 negara, diantaranya ada Indonesia, Jepang, Australia, Hong Kong, Singapura, Bangladesh, Kamboja, Inggris, Kazakhstan, Laos, Filipina, Spanyol, dan juga Amerika Serikat. Masih banyak informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, memenuhi kebutuhan makan sehat ini tentunya masih jadi tantangan ya untuk jutaan orang di dunia. Nggak hanya di Indonesia aja, tapi dunia nih pendengar. Karena meskipun pola makan bergizi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan, pada kenyataannya pendengar, banyak nih masyarakat yang belum mampu menjangkaunya karena faktor biaya. Berdasarkan laporan terbaru ya, ada miliaran orang nih di dunia pendengar yang masih kesulitan untuk memperoleh makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Dan tentunya kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan pilihan makanan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, ketersediaan pangan, serta akses terhadap bahan makanan bergizi. Makanan sehat yang mengandung cukup protein, sayuran, buah-buahan, serta sumber nutrisi lainnya, ini seringkali dianggap lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang kandungan gizi rendah, yang lebih mudah ditemukan dan juga lebih terjangkau. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa memilih makanan berdasarkan harga, bukan berdasarkan dari nilai gizinya. Dan situasi ini pendengar bisa berdampak ya pada meningkatnya resiko berbagai masalah kesehatan, mulai dari kekurangan gizi hingga penyakit yang berkaitan dengan pola makan tidak seimbang. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena kebutuhan nutrisi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Para ahli menilai diperlukan upaya bersama untuk menciptakan sistem pangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, serta juga masyarakat nih perlu berperan ya dalam menyediakan pilihan makanan sehat dengan harga yang lebih ramah bagi semua kalangan. Nah, di tingkat keluarga, penerapan pola makan sehat ini tetap bisa diterapkan dengan langkah sederhana seperti misalkan memilih bahan pangan lokal, mengatur menu harian, mengurangi makanan ultra proses, dan juga memanfaatkan bahan makanan yang tersedia dengan lebih bijak. Tentunya mewujudkan pola hidup sehat ini bukan hanya tentang kesadaran individu saja pendengar, tetapi juga tentang memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi. Kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Anda masih bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berjalan kaki secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Namun, apakah jalan kaki bagus untuk jantung? Nah, ternyata berjalan kaki secara rutin ini bisa meningkatkan kesehatan jantung sehingga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Bahkan pendengar, semakin banyak jumlah langkah saat berjalan kaki, maka semakin besar juga manfaat yang akan didapatkan. Ada beberapa manfaat jalan kaki untuk menjaga kesehatan jantung yang perlu Anda ketahui. Di antaranya adalah meningkatkan fungsi jantung, menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, menjaga berat badan ideal, mengurangi stres dan mendukung kesehatan mental, meningkatkan sirkulasi dan mengurangi inflamasi. Nah, pendengar, itu tadi ya beberapa manfaat untuk Anda nih, beberapa manfaat tentang jalan kaki tentunya untuk kesehatan jantung ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat nih. Gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Lampung Pagi ini. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Andina nih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya
6: loh. Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
7: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
8: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

99.9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Indra Julianta, pendengar yang akan menemani Anda semua di siang hari ini dengan informasi-informasi yang sudah kita rangkum dan juga lagu-lagu yang bisa menemani semua aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 90,9 FM, program satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang di seluruh pelosok sang bumi ruwajurai bagi Anda yang mendengarkan dari pesisir barat sampai dengan Mesuji dan dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali juga saya Indra Julianta yang akan kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita di edisi hari ini, yaitu Kita Indonesia, menemani ruang dengar keluarga Indonesia, khususnya Anda warga Lampung, dengan ragam informasi yang hangat, penting dan juga inspiratif, yang akan berkisar seputar dinamika daerah kita tercinta dan wawasan kebangsaan. Dan kita akan mulai informasi kali ini dari sektor ketahanan pangan dan ekonomi keluarga, di mana pemerintah Provinsi Lampung terus memantau stabilitas harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung, seperti Pasar Bambu Kuning dan juga Pasar Panjang. Langkah ini diambil pendengar guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga stok pasokan bahan pangan harian untuk keluarga masih tetap aman. Selain itu, untuk Anda yang berencana beraktivitas di luar rumah bersama keluarga, BMKG Lampung juga menghimbau warga di wilayah pesisir dan dataran tinggi untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca lokal yang dinamis, dan pastikan payung serta perlengkapan hujan selalu siap di kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah,

dalam program Kita Indonesia. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa menjaga keharmonisan dan kesehatan keluarga itu adalah cerminan dari semangat Kita Indonesia. Dan Indonesia yang kuat dimulai dari keluarga yang tangguh, juga saling mendukung. Dimana dalam segmen Kita Indonesia hari ini juga kami mengajak pendengar untuk terus melestarikan kearifan lokal Lampung yang ada di dalam lingkungan keluarga. Nah, salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan dalam konteks keluarga, terutama mengenai kearifan lokal Lampung, adalah dengan melestarikan bahasanya atau bahasa daerah ataupun seni tradisionalnya. Cara yang paling sederhana adalah menggunakan kosakata atau bahasa Lampung sederhana dalam percakapan sehari-hari di rumah. Misalnya seperti sapaan pun, kiai, atu, atau mak. Dan juga mengenalkan lagu-lagu daerah Lampung seperti cerita rakyat atau warahan hingga kerajinan kain tapis kepada anak sejak dini sebagai wujud kebanggaan budaya merupakan salah satu cara untuk terus menjaga kearifan lokal Lampung di dalam ruang lingkup keluarga.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here. Well, Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 here and I was,
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2020. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Divisi PSSI Riau, M. Isnaini mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up dari grup B Sinar Sakti SS. Didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya PSPTPN 5 Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
1: School Tiga Naga, Riau Soccer School sama Madina City. U13 sudah masuk besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya. U17 hari 8 di minggu.
0: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
0: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, benar ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: 90,9 FM program 1. Kanal informasi dan inspirasi Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua di siang hari ini untuk sama-sama mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang bisa menemani siang Anda sambil persiapan ya untuk makan siang menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti pendengar, saat ini juga kita akan sama-sama ke Pringsewu, di mana ada sebuah kejadian tentang perselisihan gara-gara CCTV dan parkir. Dua warga di Pringsewu akhirnya berdamai. Jadi perselisihan antara dua warga Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, yang dipicu oleh persoalan pemasangan kamera CCTV dan parkir kendaraan, berakhir damai melalui rembuk Pekon atau Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Babin Kamtibmas bersama para aparatur Pekon. Konflik tersebut melibatkan IS dan juga PHS, sesama warga Pekon Ambarawa Barat, di mana perselisihan itu bermula ketika salah satu pihak menegur pemasangan kamera CCTV yang dipasang tanpa izin pada tembok rumah tetangga. Kesalahpahaman kemudian berkembang hingga memicu persoalan lain terkait kendaraan yang kerap diparkir di depan rumah salah satu warga. Mengetahui adanya perselisihan tersebut, Babin Kamtibmas Pekon Ambarawa Barat yaitu Aibda Pratama Arisandi segera berkoordinasi dengan aparatur Pekon untuk mencari jalan keluar. Setelah meminta keterangan dari kedua belah pihak, mediasi digelar di Balai Pekon Ambarawa Barat pada Selasa 21 Juli 2026 dan Kapolsek Pringsewu Kota yaitu AKP Ramon Zamora mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan bahwa penyelesaian melalui musyawarah menjadi pilihan terbaik untuk persoalan yang masih memungkinkan diselesaikannya secara kekeluargaan. Dan menurutnya peran Babin Kamtibmas itu tidak hanya menjaga keamanan lingkungan, tapi juga menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, nggak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Nggak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar.

0: bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,9 FM, program 1 era di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wajahmu ingatkanku. Ini adalah lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari yang mengantarkan kita tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sambil mengupdate dengan kasus terkini mengenai mantan Bupati Pesawaran, yaitu Dendi Romadona, di mana ex Bupati Pesawaran Dendi Romadona, pendengar, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran ketika dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Dan usai persidangan, Dendi juga mengaku menerima putusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas proses hukum yang telah dijalaninya. Dendi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Pesawaran apabila selama menjabat sebagai kepala daerah terdapat kekurangan maupun kesalahan. Selain kepada masyarakat, Dendi juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses hukum yang dihadapinya, termasuk rekan-rekan media. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dendi Romadona ketika selesai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 22 Juli 2026, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada mantan Bupati Pesawaran Dendi Romadona, Kaligis, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pada Rabu 22 Juli 2026. Dan vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya meminta Majelis Hakim menghukum Dendi dengan pidana 11 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim yaitu Enan Sugiarto menyatakan Dendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menerima gratifikasi, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp750 juta jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 165 hari. Dan dalam putusannya, Majelis Hakim juga menghukum Dendi membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta, pendengar yang masih setia menemani Anda semua siang hari ini di Lampung siang ini dengan informasi-informasi terbaru, dan salah satunya adalah seorang remaja putri yang berinisial WS, warga Kampung Sri Mukti, berusia 17 tahun, Kecamatan Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan, dilaporkan hilang diduga tenggelam di Curup Sri Rahayu Talang Blawor, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas pada Rabu sore 22 Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan melalui anggota Tim Reaksi Cepat atau TRC yaitu Leo Saputra mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat setempat, namun pencarian belum dapat dilakukan karena kondisi sudah menjelang malam. Berdasarkan keterangan saksi, menurut Leo, korban datang ke lokasi wisata bersama 10 rekannya. Mereka berangkat sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat dan tiba di Curup Sri Rahayu sekitar pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Sekitar 15.30, teman korban baru menyadari korban sudah tidak terlihat dan diduga tenggelam. Posisi terakhir korban berada di belakang rombongan sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Warga yang berada di lokasi telah berupaya melakukan pencarian sesaat setelah korban dilaporkan hilang. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Dan ia juga mengatakan bahwa tim reaksi cepat BPBD Waikanan bersama Basarnas akan melakukan pencarian pada Kamis pagi, 23 Juli 2026. Proses pencarian juga akan melibatkan unsur terkait dan masyarakat setempat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?

0: Video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Memperingati Hari Anak Nasional 2026, PT KAI Kota Tanjung Karang menunjukkan komitmennya dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui program KJSL.
2: Saya pikir hanya terkait dengan administrasi dan prosedur saja yang mungkin akan jadi hambatan. Misal kalau ada yang ini harus ada kontrak.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan topik berita. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diwujudkan PT Kereta Api Indonesia atau Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang dengan membuka panggung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan bakat mereka dalam ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diwujudkan PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang dengan membuka panggung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan bakat mereka dalam ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak dalam mengembangkan potensi.
3: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka pada ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL KAI yang dilaksanakan bersama komunitas Growing Hope. Melalui kolaborasi tersebut, KAI mendukung terciptanya ruang yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi, membangun rasa percaya diri, serta menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Pada ajang Live Move 2026, anak-anak binaan Growing Hope menampilkan karya seni serta busana hasil kreativitas mereka. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Growing Hope merupakan komunitas yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kreativitas anak berkebutuhan khusus. Hasil karya para peserta kemudian dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi melalui brand Growing Hope Inclusive.
1: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak dalam mengembangkan potensi terbaiknya. Memperingati Hari Anak Nasional 2026, PT KAI Divisi 4 Tanjung Karang menunjukkan komitmennya dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui program TJSL. Bersama komunitas Growing Hope, KAI memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan bakat mereka pada ajang Lampung International Fashion Move 2026.
3: Selain memberikan dampak sosial bagi para peserta, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen KAI dalam mendukung penerapan prinsip environmental, social, and governance dan pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN dipastikan tidak mempengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
2: Saya pikir pergantian itu ya hanya proses administrasi saja. Saya pikir hanya
4: Kepala Satuan Tugas Kasatgas Percepatan Program saja. Makan Bergizi Gratis MBG Lampung Saipul angkat bicara pasca pergantian Kepala BGN usai Nani SD yang mengajukan pengunduran diri. Saiful mengatakan pergantian pimpinan BGN tidak akan mengganggu pelaksanaan MBG di daerah termasuk di Lampung. Menurut Saiful, pelaksanaan program di lapangan tetap berjalan selama seluruh tahapan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur atau SOP SOP dan anggaran dari pemerintah pusat tersedia. Sebab di setiap daerah ada kepala SPPG, tim, dan sistem pembayaran dilakukan melalui virtual account sepanjang APBN tersedia. Ia menilai pergantian pimpinan BGN lebih berdampak pada aspek administrasi dibanding pelaksanaan teknis di lapangan.
2: Sesuai dengan SOP itu, kalau memang sesuai dengan realisasinya, apa target dan rencananya itu harus berjalan, ya tetap berjalan dong. Siapapun di pusat itu kan, di bawah itu kan sudah settle gitu loh. Sudah ada kepala SPPG, sudah ada korwil, sudah ada karek. Kemudian sistem pembayaran pun sepanjang APBN itu tersedia, ya sudah ada sistem virtual account. Jadi saya pikir pergantian itu ya hanya proses administrasi saja. Saya pikir hanya terkait dengan administrasi dan prosedur saja yang mungkin akan jadi hambatan. Misal kalau ada yang ini harus ada kontrak dan sebagainya, persetujuan pimpinan yang mungkin harus mundur lagi. Contohnya sekarang ya, katanya kan ada program rekopusing penerima manfaat. Nah, juknisnya kan belum keluar nih, lagi dibahas. Nah, dengan ada peralihan pimpinan ini mungkin ya agak tertunda lagi. Itu mungkin akan dampak.
4: Saiful menambahkan, di Lampung masih terdapat ratusan dapur yang belum beroperasi meski proses pembangunannya sudah berjalan. Ia menyebut sekitar 360 dapur masih dalam tahap pengembangan. Dari jumlah itu, 280 dapur menunjukkan progres pembangunan, sedangkan sekitar 20 lainnya belum mengalami perkembangan dalam 2 hingga 3 bulan terakhir. Progres pembangunan dapur tersebut bervariasi, ada yang telah mencapai 80%, 90%, bahkan ada yang sudah siap beroperasi, namun masih menunggu keputusan dari BGN terkait pendistribusian. Saiful mengaku, banyak pengelola dapur yang menghubungi pihaknya menanyakan kepastian operasional. Namun, keputusan tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga lanjut usia dan penyandang disabilitas di Bandar Lampung menerima bantuan kursi roda serta tongkat dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Nanti dianterin ya? Nanti dianterin ya sama Bu Camat sama bapak-bapak lurah yang nganter. Yuk, duduk lagi. Yang penting namanya ada. 21 ya, Tanjung Seneng, kursi roda ya. Nanti dianter. Ya. Nenek mau kasih tongkat nggak? Mau, ambil tongkat. Kalau ada keluarganya yang nggak bisa jalan?
6: Wali Kota Bandar Lampung memberikan alat kesehatan di Kecamatan Tanjung Senang. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan Wali Kota Bandar Lampung untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bantuan tersebut diberikan saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Eva Duyana menyapa warga sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat maupun kursi roda. Ia juga meminta aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mencatat warga yang membutuhkan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti.
5: Kalau akses itu memang keliling Bunda. Jadi kebetulan mobil-mobil yang bantuin Bunda, yang dampingin Bunda itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
6: Eva menyampaikan pihaknya rutin berkeliling untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ia menambahkan kendaraan operasional yang mendampinginya telah disiapkan membawa bantuan seperti tongkat dan kursi roda untuk diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan serta penyalur. Kelurahan juga berdasarkan data dari camat dan lurah setempat agar lebih terarah. Ia berharap bantuan ini dapat membantu mobilitas warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi retribusi daerah semester 1 tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran organisasi perangkat daerah di kantor Gubernur Lampung. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung hingga Juni 2026, realisasi penerimaan retribusi telah mencapai 51,80% dari target yang ditetapkan. Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menyatakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi merupakan fondasi utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ia mengatakan peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak maupun retribusi. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mengidentifikasi kembali potensi aset milik pemerintah seperti tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya agar dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan penerimaan daerah.
8: Hari ini sampai dengan Juni kita sudah mencapai 50% target secara umum pendapatan daerah, baik dari PAD, dana transfer, dan pendapatan lainnya, itu mencapai 50%. Saya pikir di angka 50% ini angka yang masih rasional, yang ada di akhir 2026. Harapannya nanti tentunya di akhir tahun bisa maksimal angkanya, bukan hanya 100%, mungkin soalnya bisa lebih baik lagi di akhir tahun.
7: Melalui evaluasi ini, pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh perangkat daerah mampu mengoptimalkan potensi retribusi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung tercapainya target pendapatan daerah hingga akhir tahun. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menetapkan Perpustakaan Pelita Bangsa Kampung Donomulyo sebagai perpustakaan terbaik tahun 2026. Keberhasilan ini diraih berkat keunggulan dalam pengelolaan koleksi, sarana, serta inovasi pemberdayaan masyarakat. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menggelar final Lomba Perpustakaan Kampung atau Kelurahan Terbaik 2026. Kegiatan berlangsung di kantor dinas setempat dengan menghadirkan 6 nominator terbaik. Sebanyak 20 perpustakaan kampung mengikuti proses seleksi administrasi. Dewan juri kemudian menetapkan 6 nominator untuk mengikuti tahap visitasi lapangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan seluruh nominator telah menjalani penilaian lapangan. Tahap akhir dilaksanakan melalui presentasi di hadapan dewan juri. Dirinya menambahkan, penilaian lomba meliputi koleksi perpustakaan, sarana, inovasi, dan sejumlah aspek pendukung lainnya. Seluruh indikator digunakan untuk menentukan perpustakaan kampung terbaik tingkat kabupaten. Hasil penilaian menetapkan Perpustakaan Pelita Bangsa Kampung Donomulyo sebagai juara pertama. Juara kedua diraih Perpustakaan Tanjung Bulan Kampung Tanjung Bulan. Sedangkan juara ketiga diraih Perpustakaan Lentera Ilmu Kampung Waitawar.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan gelar final lomba perpustakaan kampung kelurahan terbaik tingkat Kabupaten Waikanan tahun 2026. Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan lomba perpustakaan kampung tahun sebelumnya. Mungkin yang membedakan hanya peserta yang mendaftar dan pemenangnya. Perpustakaan kampung yang mengikuti lomba ini yaitu sebanyak 20 perpustakaan, kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi oleh dewan juri, maka terpilihlah 6 nominator untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya berupa visitasi atau kunjungan ke lapangan. Dan setelah melakukan visitasi tersebut, dilakukan presentasi dari perpustakaan tersebut di Dinas Perpustakaan Kabupaten. Kami mengucapkan selamat kepada pemenang Lomba Perpustakaan Kampung Kelurahan Terbaik tahun 2026. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat literasi, belajar sepanjang hayat, dan pemberdayaan masyarakat.
9: Sementara itu, Perpustakaan Pustakanet Kampung Ramsai meraih harapan 1, harapan 2 diraih Perpustakaan Tugu Tumbang Kampung Gista, dan harapan ketiga diberikan kepada Perpustakaan Mutiara Kampung Umpu Bakti. Pihaknya berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pengelola perpustakaan kampung. Menurutnya, perpustakaan harus terus berkembang sebagai pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto, dan berikut laporannya.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan menggelar Forum Konsultasi Publik FKP sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Adminduk. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Kabupaten Waikanan. Forum ini dihadiri langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Waikanan beserta jajaran pejabat struktural, tokoh masyarakat, perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, hingga media massa. Kepala Disdukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi, menegaskan bahwa penyelenggaraan FKP ini merupakan wujud komitmen transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan serta penyempurnaan standar pelayanan publik di lingkungan Disdukcapil. Dalam forum tersebut dibahas berbagai topik krusial terkait pelayanan pendudukan, mulai dari percepatan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran, hingga akselerasi penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di wilayah Kabupaten Waikanan. Selain itu, Disdukcapil Waikanan juga memaparkan sejumlah terobosan dan inovasi layanan guna memangkas birokrasi dan menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Ade Cahyadi berharap melalui kolaborasi dan keterbukaan ini, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Waikanan dapat terus meningkat secara signifikan.
12: Itulah yang nanti dijadikan dasar kebijakan baik secara nasional maupun secara regional atau tingkat kabupaten. Maksudnya begini, ini nanti data yang dipakai untuk pembagian biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten itu untuk membiayai pegawai, membiayai urusan-urusan wajib. Ya.
11: Melalui diskusi interaktif yang terbangun, para peserta memberikan berbagai masukan terkait kendala teknis di lapangan serta usulan peningkatan fasilitas pelayanan. Hasil dari pembahasan dalam FKV ini selanjutnya dituangkan dalam berita acara komitmen bersama sebagai dasar perbaikan standar pelayanan Adminduk ke depan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perempuan di kota Metro menunjukkan peran yang semakin strategis di berbagai bidang teknologi. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan inovasi digital, desain kreatif, dan industri teknologi informasi menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu tampil sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan transformasi digital daerah.
13: Main Center dalam mendukung program Smart City.
14: Di balik kecanggihan teknologi Smart City, terdapat sentuhan ketelitian dan ketangguhan para tenaga ahli wanita yang menjadi tulang punggung di Metro Command Center. Kehadiran peran wanita terbukti bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak dalam manajemen data dan respon darurat perkotaan. Salah seorang pegawai di MCC, Nova, menjelaskan pekerjaan menuntut konsentrasi yang tinggi. Dirinya menambahkan peran wanita juga sangat krusial di kursi operator pemantauan. Saat situasi darurat masuk melalui sistem, mulai dari gangguan ketertiban hingga laporan bencana, operator dituntut dalam manajemen krisis yang tenang.
13: Kalau untuk peran wanita di MCC ya, atau Metro Command Center, dalam mendukung program Smart City itu kami berperan sebagai penghubung antara teknologi dan juga kebutuhan masyarakat ya. Karena di sini kami melakukan pemantauan CCTV tentunya, terus juga ada koordinasi lintas instansi ya. Tentunya untuk layanan publik, misal ada gangguan, terus ada kita butuhkan untuk tim pemadam kebakaran dan lain-lain, itu kita ada semacam penyampaian informasi yang cepat, jelas, dan juga tentunya pendekatan komunikasi yang teliti serta responsif. Nah, jadi untuk menjaga kualitas layanan Smart City gitu. Jadi kita tuh tetap kayak human centered gitu ya. Jadi bukan sekedar berbasis teknologi gitu.
14: Dan operator saat menghadapi laporan darurat mencakup 3 aspek utama, yaitu komunikasi penenang, koordinasi cepat, dan ketajaman visual. Keterlibatan aktif perempuan di MMC membuktikan bahwa keberhasilan Smart City tidak hanya bergantung pada perangkat keras atau hardware, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya manusia yang inklusif. Dengan perpaduan keahlian teknis dan pendekatan yang humanis, para perempuan di MCC memastikan bahwa teknologi benar-benar hadir untuk melayani warga secara maksimal, melayani masyarakat secara maksimal. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tebu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, saat lagi kita akan simak tanggapan masyarakat tentang screening tuberkulosis yang berhasil diimpun oleh tim liputan RRI Bandar Lampung.
15: Saya Wirya Priadi, mahasiswa ilmu komunikasi. Menurut saya, langkah Dinas Kesehatan mengintegrasikan screening tuberkulosis sangat tepat. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang sangat banyak ditemukan di masyarakat. Dengan screening yang dilakukan lebih luas dan terintegrasi dan fasilitas kesehatan, penderita bisa diketahui sejak dini hingga pengobatan dapat segera dimulai. Hal ini juga membantu memutus rantai penularan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan.
16: Halo, saya Salsa. Menurut saya, tantangan terbesar itu adalah masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderitaan TB. Banyak orang takut diperiksa karena khawatir dijauhi lingkungan sekitar. Jadi, selain melakukan screening, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa TB bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Dengan begitu juga, program ini akan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran mengintegrasikan screening tuberkulosis atau TBC dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya mempercepat penemuan kasus penyakit menular di masyarakat. Berikut laporan Agustina Suryanti selengkapnya.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran mengintegrasikan screening tuberkulosis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis sebagai upaya mempercepat penemuan kasus penyakit menular di masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Kris Madorong, mengatakan setiap peserta CKG akan menjalani screening berdasarkan gejala maupun faktor resiko TBC. Petugas akan menanyakan riwayat batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam yang berlangsung lama hingga riwayat kontak dengan penderita TBC. Apabila ditemukan gejala yang mengarah pada TBC, peserta akan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai standar, termasuk pemeriksaan dahak menggunakan tes cepat molekuler di fasilitas kesehatan yang tersedia atau melalui mekanisme rujukan.
18: Screening TBC telah diintegrasikan dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Setiap masyarakat yang datang akan dilakukan screening gejala seperti batuk selama lebih dari seminggu, penurunan berat badan, demam berkepanjangan, maupun riwayat kontak dengan pasien TBC. Apabila ditemukan masyarakat yang memiliki gejala atau faktor resiko, petugas akan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai standar, termasuk pemeriksaan dahak melalui menggunakan tes cepat molekuler atau TCM di fasilitas kesehatan yang tersedia atau melalui mekanisme rujukan.
17: Selain memperkuat screening TBC, Dinas Kesehatan juga meningkatkan edukasi mengenai penyakit genetik seperti talasemia. Edukasi dilakukan melalui screening pada kelompok sasaran dan konseling kesehatan agar masyarakat memahami pentingnya deteksi dini, termasuk pemeriksaan sebelum menikah bagi kelompok yang berisiko.
18: Selain TBC, kami juga terus memperkuat edukasi mengenai penyakit genetik seperti talasemia melalui screening kelompok sasaran dan konseling kesehatan, sehingga masyarakat memahami pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah maupun pada kelompok yang berisiko.
17: Program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Edi, warga Gedung Rataan, mengaku telah mengikuti program cek kesehatan gratis dan merasakan manfaatnya. Ia juga mendukung adanya screening TBC dalam pelaksanaan CKG. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting karena TBC merupakan penyakit menular yang perlu dideteksi sedini mungkin.
19: Menurut saya, program ini bagus karena masyarakat bisa memeriksa sebuah kondisi kesehatan tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Menurut saya program ini sangat membantu masyarakat ya, khususnya terutama bagi warga yang memang jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya kadang-kadang kita merasa sehat, tapi setelah pemeriksaan ya ternyata tekanan darah atau gula darah itu ya cukup tinggi gitu.
17: Meski demikian, Edi menilai masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan program tersebut karena kesibukan bekerja, kurang mengetahui jadwal pemeriksaan atau merasa dirinya masih sehat. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran hingga 20 Juli 2026, sebanyak 144.381 warga Kabupaten Pesawaran telah mengikuti program kesehatan gratis. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 28,4% dari target pelaksanaan program tahun ini. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
1: Universitas Lampung Olahraga.
0: Kejurda Padel Lampung 2026 akan digelar untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi dan memperkuat ekosistem olahraga padel di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyamudi selengkapnya.
21: Kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dome Sport Arena. Ajang yang diselenggarakan Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONE Lampung menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Kejurda tersebut tidak hanya menjadi ajang arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tetapi menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Bendahara PBPI Kota Metro, Devi Meliza kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kejuaraan menjadi langkah penting dalam memperkuat kompetisi olahraga padel di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kompetisi yang rutin agar kemampuan para pemain terus meningkat.
22: Dari kategorinya ini ada open man sama open woman. Nah, open man itu diikutin oleh 16 pair dan yang open woman diikuti oleh 7 pair. Nah, jadi padel itu mainnya itu ada 4 orang.
21: Ia menjelaskan perkembangan olahraga padel di Lampung menunjukkan tren yang positif. Semakin banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, mulai mengenal dan menekuni olahraga tersebut sehingga peluang melahirkan atlet berprestasi semakin terbuka. Dirinya berharap kejuaraan padel 2026 menjadi tongkat penguat prestasi olahraga padel di daerah. Selain meningkatkan kualitas atlet, kejuaraan tersebut juga diharapkan mampu memperluas minat masyarakat terhadap cabang olahraga yang kini semakin populer di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui rri.co.id dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 93,6 MHz RRY Kanan. Saudara pendengar, Anda bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, dan kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Besmengu, Kabupaten Y Kanan. Dan saudara pendengar di Prodangdut Y Kanan, seperti biasa kami akan buka layan telepon ya, mengajak pendengar berpartisipasi bersama kami di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Y Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRY Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang.
1: Isinan Munir.
0: Apa kabar Isinan Munir? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat ya. Udah makan siang Isinan?
1: Udah.
0: Oke. Isinan, mau dengerin lagu apa ini, Sinan?
1: Lagunya untuk apa lagi? Kalau masalah itu
0: untuk apa lagi? Oke, kita coba cari untuk apa lagi dari
1: Mansur S.
0: Mansur S, tidak terprogram Isinan. Iya.
1: Kalau nggak ada itu, bimbang aja lah.
0: Bimbang aja. Ya, ada salamnya buat siapa, Isinan?
1: Salam-salamnya untuk Atta Ismail yang lagi mampu. Ya. Apa kabar, Bang Atta? Semoga sehat lagi. Bagaimana keadaan Anda ya? Waktu kita bertemu di rumah sakit. Ya. Mungkin Anda sudah mulai agak sehat gitu ya. Saya doakan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian Pak Herman yang ada di Bukit Kepening, Bang Darman,
0: yang
1: berserah sangkaran bakti, Pak Abadi, Pak Su, Bunga Mayang, kemudian Pak Jessa, Pak Jessi, kemudian Amir Sangkaran Putra Dure, gitu ya. Kemudian Bang Merson Ranau, Bang Tukul, Bang Ramli, Aditya di Pesisir Barat, Nenek saya, Eva di Kasu, Eva di Kasu kan sudah kedatangan kamu ya, Alvin bolo-bolo katanya ya, sudah bertemu kan puas kan, kalau kan tadinya kan hanya lewat angin, lewat udara gitu ya, kalau sekarang sudah sana Alvin bolo-bolo, terima kasih ya, semoga sukses gitu ya. Purwanto, Martapura, kemudian Bunda Irha, Pak kemudian Surya Sidik yang baru, ya. Semoga sehat selalu, kemudian yang ada di apa itu, apa timur ke selatan, kemudian ya ada di beberapa Bandar Lampung, ya. Semoga sehat selalu, ya. Itu hanya Mbak Tina, ya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isinan ya, yang ada di kilometer 10 Blambangan Lumpu. Lagunya dinantikan Elvi Sukaisih dengan lagunya Bimbang ya. Oke, RRY Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, betul.
2: Pak Purwanto.
0: Pak Purwanto di Martapura, ya kan benar?
2: Iya. Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik, Pak Pur. Gimana, Pak Pur, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, gimana Martapura?
2: Martapura cuacanya panas.
0: Panas, lumayan panas lagi hari ini. Tapi kemarin sore diguyur hujan ya, semalam ya.
2: Ini nggak pernah hujan, Mbak Yani.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan nanti cepat hujan. Apa itu?
2: Menanti.
0: Menanti?
2: Ya.
0: Menanti sebentar. Di sana menanti, di sini menunggu, ada Via Valen. Rindu menanti Ida Laila. Rindu menanti lagi
2: Ida Laila.
0: Ida Laila. Oke, salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Pak Munir tadi. Untuk Bang Herman.
0: Iya.
2: Untuk Bang Basro. Untuk Putra Dore.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Eva Kastri.
0: Untuk
2: Mbak Nur di Paradatu.
0: Iya.
2: Untuk abang-abang segala yang ada di Lampung. Untuk Abadi.
0: Iya.
2: Untuk Kumbrot. Pak Tukul.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Yani. Untuk Selatan. Untuk Bang Darman. Untuk semua aja lah.
0: Oke, untuk semuanya aja.
2: Untuk Mbaknya selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun. Terima kasih Pak Purwanto yang ada di Martapura ya. Nanti lagunya kami hadirkan, Rindu Menanti. Dan masih kami buka line telepon Anda di 0723476197. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan ataupun di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui FM 103,6 MHz ataupun juga melalui RRI digital. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda.

Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menular melalui percikan darah.

musim kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai

0: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.
1: Musim kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernafasan.

0: Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, serta menjaga kebersihan sungai dan saluran air merupakan bentuk kepedulian yang memberi dampaknya. Kelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan menghemat penggunaan air dan energi, tidak membakar sampah sembarangan, serta ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Kita turut menjaga keseimbangan alam dan mengurangi resiko bencana.
1: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.
0: Bagi masyarakat mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, hingga risiko kebakaran lahan dan

0: 103,6 MHz RRW Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodang Detuai Kanan di kesempatan siang hari ini. Sebelum saya angkat line telepon Anda pendengar, kami hadirkan satu informasi berita hoax atau cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia yang berisi narasi yang mengklaim penggunaan handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhawk.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarahkan pada artikel cnbcindoindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 yang berjudul "Kena PPN 12% beli handphone jadi lebih mahal tahun depan". Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Saudara pendengar, kami ingatkan untuk Anda bijak bermedia sosial ya. Jangan langsung percaya informasi-informasi yang Anda dapatkan di media sosial. Sebaiknya telusuri terlebih dahulu, baru Anda share, baru Anda percaya bahwa berita tersebut adalah benar atau berita bohong. Dan jangan pernah juga mengisi link untuk data pribadi Anda, karena banyak yang terjadi bahwa data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik saudara pendengar, informasi ini kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih kami buka line telepon di 0723476197. Kembali Anda bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Tentunya layak Anda hadirkan bersama kami. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, dengan
0: Maaf, radionya mungkin bisa dikecilkan.
1: Iya.
0: Ya. Dengan siapa?
1: Yang Lek Trimo di Banjin, Mbak Dina.
0: Kabar juga, Lek Trimo, kami di sini sehat.
1: Semalam saja, Mbak, ya.
0: Gimana?
1: Semalam hujan.
0: Semalam hujan, iya.
1: Iya, sama ya.
0: Semalam hujan.
1: Iya, muka ini mendung lagi kayaknya, mau hujan juga ya, Mbak, ya, biar enggak terlalu panas di Trimo.
0: Betul, ini barusan mendung kalau tadi.
1: Iya, sama, berarti kawasnya baik karena mendung juga hari ini.
0: Iya.
1: Aku lagunya ya, Mbak, jual beli ya, Mbak, ya.
0: Jual beli dari siapa?
1: Iya, dari Rasmi KDI. Salamnya, Kasumumi, selamat siang. Ada Bang Erlangga juga, selamat siang. Mbok Kumbrot, selamat siang. Ada Putur Mi. Ya, Mbak.
0: Ini jual belinya dari Rasmi.
1: Iya, betul.
0: Betul ya.
1: Dari Rasmi KDI. Lanjut ya, Mbak, ya.
0: Lanjut.
1: Putur, selamat siang. Ada Mbak Ipa dikasih, selamat siang. Pak Abdul Hamid, selamat siang. Semuanya aja, Mbak, kita yang dipakai.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Le Trimo, ya, yang ada di Banjit. Oke, Rerway, karena selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Putri Bandung, Mbak, di Waituba.
0: Oke, Putri Bandung di Waituba. Sehat, Putri?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak sendiri gimana?
0: Sehat ya, sehat, sama-sama sehat. Oke, Waituba gimana siang hari ini?
2: Ya, cuacanya agak mendung-mendung gini sih, Mbak, tapi belum ada hujan gitu.
0: Kemarin sore ya sampai malam alhamdulillah hujan lagi tantep.
2: Tapi dikecil di sini, Mbak.
0: Di Negeri Baru lumayan deras.
2: Iya, alhamdulillah udah dapat hujan ya.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini?
2: Bisa request kan?
0: Boleh.
2: Kalau bisa request ini aja, Mbak, dari Bang Haji Roma Irama, Kiamat.
0: Kiamat, oke, kita cari ya. Salamnya buat siapa nih?
2: Bapak, salamnya buat siapa tadi yang baru turun?
0: Lek Trimo.
2: Buat Lek Trimo, semoga sehat selalu ya. Terus buat Pak Abadi, terus buat Pak Tukul.
0: Judulnya Hari Kiamat, betul?
2: Iya, benar, harus siam.
0: Oke.
2: Terus buat Mas Topan, tak ketinggalan juga buat Mbak Cinta Mulia, buat buat semuanya aja deh Mbak, tanpa
0: Buat
2: terkecuali.
0: semuanya aja.
2: Iya, buat Mbaknya semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjang
0: Amin.
2: umurnya.
0: Sama-sama.
2: Spesialnya buat suami aku aja yang barusan istirahat dari aktivitasnya.
0: Oke.
2: Bisa saja ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cinta sama Putri Bandung ya, bukan Cinta Mulia ya. Putri Bandung di Waituba. RRWK, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Eva, Mbak Tina.
0: Eva di Kasui ya?
3: Iya.
0: Oke, Eva di Kasui. Apa kabar Eva?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Eva mau dengerin, mendung gak ini di Kasui? Panas, mendung?
3: Sini gak jelas, ini cuacanya kadang panas, kadang hujan.
0: Oke, okay. Kalau gitu mau denger lagu apa ini, Eva?
3: Aku mau dengerin lagu Janur Kuning.
0: Janur Kuning, dari siapa itu Janur Kuning?
3: Dari siapa ya? Dari Nur Halimah kalau nggak salah.
0: Janur Kuning. Oh ya, betul, ada Nur Halimah.
3: Ada ya.
0: Iya, salam Tapa buat siapa ini?
3: Salamnya buat Mbak Putri Bandung tadi ya. Mbak Putri, aku belum mau kiamat loh Mbak Putri. Aku kan belum nikah, nanti dulu kiamat Mbak Putri. Iya, buat Mbak Putri semoga sehat selalu ya. Buat Lek Tremo tadi ya. Buat Pak Herman, buat Bang Amir, buat Bang Abdul Hamid. Apa lagi ya? Aduh, ngeblank aku kalau udah masuk ini. Buat Bu Parwanto juga. Buat semuanya aja lah, Mbak.
0: Buat semua buat aja. Aja ya. Oke.
3: Jangan dulu mungkin aman, Mbak Putri. Aku kan belum... Aku masih nunggu 1 tahun lagi. Nanti kalau udah kiamat aku gak jadi nikah deh.
0: Oke.
3: Ya udah Mbak Tini gitu aja.
0: Iya, terima kasih untuk Eva ya. Lagunya dinantikan Eva yang ada di Kasui. Lagunya tadi Janur Kuning ya. Ternyata 1 tahun lagi Janur Kuningnya. RRWK, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Abdul Hamid di Gedung Pakuwon.
0: Oke, Bang Abdul Hamid, gimana Gedung Pakuwon?
4: Sudah agak lama nggak ikutan.
0: Iya, kemana? Sehat apa Abdul, Bang Abdul Hamid?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Karena saya ini sering di gunung.
0: Iya, panen apa di gunung?
4: Bersih-bersih di kebon.
0: Oh, lagi bersih-bersih. Oke, mau dengerin lagu apa ini?
4: Ini kepengen dengerin lagu Teras Biru dari Megi Z.
0: Teras Biru. Oke.
4: Teras salam. Biru dari Megi Z.
0: Iya, salamnya buat siapa?
4: Salam-salam dulu buat semua teman-teman yang baru masukkan tadi Eva di Kasui.
0: Sebentar Bang
4: saya
0: Abdul Hamid.
4: Saya katanya belum nikah.
0: Sebentar
4: saya
0: ini.
4: Saya doa semoga cepat-cepat dapat jodoh.
0: Amin. Sebentar Bang Abdul Hamid, lagunya Teras Birunya
4: ini
0: ada dari...
4: Mau.
0: Sebentar Bang Abdul Hamid, lagunya ya. Teras Birunya bukan dari Maggie Z tapi Lady Rose dan Christina.
4: Oh,
0: Teras Birunya.
4: Basing aja lah.
0: Basing aja lah.
4: Walau ngikutin yang udah di request teman-teman ya gak apa-apa.
0: Saya kasih dari Christina ya.
4: Iya.
0: Oke, lanjut Bang Abdul Hamid.
4: Salam dulu buat semua teman-teman.
0: Iya.
4: Tetapi tidak akan saya sebutkan namanya. Melainkan akan saya sebutkan alamatnya aja. Teman-teman yang di Banjit, yang di Pakuan Ratu, di Waituba, di Kacoy, di kilometer 10, di stasiun Belambangan Umpu, yang di Tenggamus, di Baradatu, di Dwi Kora, juga di Tanjung Raja, Sumber Jaya, Pesisir Barat, Oku Timur, Oku Selatan, Tahmi, Gunung Labuhan. Semuanya selamat siang, semoga sehat-sehat selalu. Tiada kurang suatu apapun. Ini Mbak Tina lagi siaran ya. Ya, untuk Mbak Tina nya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Ya pun. Terima kasih Bang Abdul Hamid ya, empat penelpon kita di kesempatan siang hari ini. Tadi ada Letrimo di Banjit, Putri di Waituba, Eva di Kasoy, dan juga Bang Abdul Hamid di Gunung Pakuan, Baradatu. Jadi ada empat lagu yang akan kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan selamat siang untuk Anda semua.

sarapan sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma.
1: Energi
0: serta infeksi kulit
1: akibat bermula dari meja
0: air.
1: Makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi.

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram.

0: menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Di tengah sistem perdagangan global, satu kasus pangan yang tidak aman dapat berdampak luas dan cepat menyebar ke berbagai negara. Karena itu, pelacakan produk, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk pangan dapat ditelusuri dan dikendalikan jika terjadi masalah. Pendengar, keamanan pangan bukan sekedar aturan, melainkan perlindungan.

di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa, maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

3,6 MHz RW kanan, saudara pendengar. Kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera Negeri Baru, Empu Semenggung, Kabupaten Waikanan. Tanpa terasa kebersamaan kita di Prodangdut Waikanan berakhir. Dan saya Dewi Agustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi yang pertama kali ini Bunda Muaki datangnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, mengatakan bahwa pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI masih dalam tahap pembahasan pemerintah, yang menyebut pembiayaan lembaga pendidikan tersebut kemungkinan akan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dan juga Bina Mwaki saat ditanya pendanaan URI sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ya masih belum bisa memberikan kepastian. Sementara itu Presiden Prabowo disebut memberi perhatian besar terhadap penguatan pendidikan berbasis sains dan teknologi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian nasional. Ia mengungkapkan pengembangan pendidikan tinggi juga telah dibahas bersama para rektor perguruan tinggi. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat penugasan teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pagar bagi pasar bagi negara lain. Informasi selanjutnya Bina Mwaki di sore hari ini, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis sehingga mengalami komplikasi serius. Dan diabetes berkembang tanpa gejala khas sehingga banyak pasien baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi. Hal tersebut juga disampaikan Humas IDI Dr. Maki Zamzani yang juga mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan rutin menjadi penyebab utama meningkatnya kasus diabetes setiap tahunnya. Selain itu riwayat keluarga, tingkatan meningkatnya resiko diabetes kemudian diperparah pola makan tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Dan untuk itu ia mengingatkan gejala awal diabetes sering haus, mudah lapar serta sering buang air kecil berlebihan setiap hari. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes secara dini dan secara tepat. Demikian Bina Mwaki waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Ya, minum hari ini kan Cacunya jumpa lagi bersama saya Ferindari di Pro Dangdut ya. Sebelum kita nanti mendengarkan azan asar ya, kita terima terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk ya. Seperti biasa, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbang Argentina gue.
1: Sudah pulangnya.
0: Apa tuh?
1: Dari Argentina.
0: Jamila lewat pasar tempel kemarin pulangnya.
1: Kok aku gak dikabari kalau udah pulang dari Argentina. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sehat dirimu?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Aku request boleh?
0: Apa tuh?
1: Kalau ada nanti puterin dari itu ya.
0: Dari siapa?
1: Kita malah yang nada-nada cinta.
0: Oh, nada-nada cinta ya.
1: Iya.
0: Oke, Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Topan, untuk Om Airin, ada Nadila, ada Pak Jarwo, ada juga terus untuk ini siapa namanya, Edo, dan nggak lupa juga untuk Ibu Ros. Salam super bagi spesialnya buat dirimu aja lah yang perlu pulang dari Argentina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Bang Abdullah sudah ada lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Argentina sengkle.
0: Asli.
2: Jadi tiketnya dipaksa dipulangkan. Ada sehat bang?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, syukurlah kalau sehat. Tapi judul aja.
0: Judul lagu aja, wat acuh tak acuh, aduh buyung, sama Zulfikar.
2: Zulfikar.
0: Iya.
2: Zulfikar. Gak bani nambah nih, ki Zulfikar aja. Salamnya buat Ayah Abdullah yo, Wai Halim lagi. Wai Kanan, semoga selalu sehat, selalu lancar. Pokoknya Atu Konita buat ni, pokoknya penyiar di Wai Kanan semoga selalu sehat tu ungine.
0: Amin.
2: Buat muni Bunda Ros, Ibu Ros, Babang Tampan, Mbah Jarwo, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Datu Ati, Datu Lemoh. Pokoknya makasih ungine negara bang.
0: Ungine negara ya.
2: Yo, maka Bang Ferry, makasih waktu nek.
0: Oh, ya ma.
2: Semoga Bang Ferry keluarga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu lancar. Amin. Emang Argentina jo di depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo sudah ada lagi. Halo.
1: Halo.
0: Alhamdulillah kabar nih Mama sehat walafiat Bang Senin.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Sehat mana ya?
1: Alhamdulillah. Zulfikar.
0: Zulfikar ya? Iya.
1: Silakan
0: ya. Iya, silakan.
1: Bunda jaga saya, jangan sehat selalu. Mama tidak jalan kebar, menangati jabut ditutup, tinggi, bertanggi, berbicara sambal kumpimun, jadi apa tuaran, jadi irin tuaran, kembiru kekerasan, mungkin pejauh susi, dasar jajalata, basit pasatani, mama kumpim, datu asin, buduran, gemedi wai kanan, epa wai kanan, Rimo, tangan juta, tangan. Kedok kedok, Pak di Jerman juga tangan. Kedok. Terima kasih ya, bang.
0: Jama.
1: Salam untuk sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen sudah ada lagi. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mak Ning.
3: Iya.
0: Gimana kabar Mak Ningnya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
3: Iya. Salam ya, Bang.
0: Yo, silakan.
3: Ya, buat Bang Senen, buat Abang Kampan, terus buat Bang Iram yang ada di Lampung Barat, selamat sore aja lagunya Bang.
0: Ya, lagunya ada Acu Tak Acu.
3: Ya, yang itu aja Bang, Acu Tak Acu.
0: Acu Tak Acu ya.
3: Iya, buat abangnya selamat perjalanan satu jam. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi ya, lu? Halo. Oh, terputus. Baik, kita masih menantikan penelpon yang masuk ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nih, Irma Bang, gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Bang Irma, Mbak Irmanya sehat juga?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Oke.
4: Nih, request lagunya ya, Bang.
0: Request lagu, silakan.
4: Lagunya ini aja sih, lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto ya?
4: Lagunya itu Tak Sabar.
0: Tak Sabar, bodoh. Mau buru-buru nih kalau gitu.
4: Biar sabar.
0: Oke.
4: Okay. Soalnya buat semuanya aja ya, Bang.
0: Ya, oke. Okay. Nanti
4: Abang sama tugas, semoga nanti sehat. Amin. Banyak duitnya.
0: Amin.
4: Nanti kalau banyak duitnya Irma minjem.
0: Oke. Okay.
4: Makasih ya, Bang.
0: Sama-sama, Mbak Irma.
4: Assalamualaikum, Tatikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mbak Irma di Gunter ya. Ada lagi di belakang Mbak Irma ya. Halo.
5: Halo, apa kabarku?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga.
5: Gimana kabarnya Bangku?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Aduh. Dengan siapa nih enggak kecil nih suaranya? Kok kayak enggak ABG lagi ini?
5: Putus-putus ya suaranya.
0: Iya, dengan siapa nih?
5: Iya, biasa, Pak Bes Kang Maman.
0: Oh, Kang Maman. Nah, ini mending nih, agak jelas nih.
5: Putu-putu ya.
0: Iya.
5: Iya, sinyal nih, Wali.
0: Sinyal nih, ya.
5: Lagu nih nutukan kau, abangku.
0: Oke, deh.
5: Salam ya buat Mbak Ning tadi ya. Dari Kapan di Palmet.
0: Yeah. Salam ke-
5: buat Mbak Irma juga di Gunter. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Edo, ada Topan, ada Bang Gali, ada Nabila di Wailunik, di Wiri Panjang.
0: Iya. Yeah.
5: Nanwati di Drengtem, Datu Apit di Tepuduren, Unine warga Duka dan Naham, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Uwa Putri Jemaudo di Wihalim, buat Bunda Tamba, Mbah Jarwo di Lamtim, Amir, buat semua-semuanya aja, tanpa terkecuali dimanapun berada, dari A sampai Z. Buat Abang Jomblo juga di Tanggamu sama Mama Irin di Pesawaran, sama Ham-Ham, Abang Riko. Buat abangnya, selamat bertugas. Terima kasih lamun atas waktunya. Mudah-mudahan abangku sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
5: Lancar usaha batonya.
0: Amin, amin.
5: Terima kasih abangku.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik. Kita akan putarkan lagunya ya setelah kita mendengarkan terlebih dahulu azan asar ya. Yang tentunya tanda akan dilaksanakannya sholat azan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme.

0: Nak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, kesini kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat.

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana.

kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air.

lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

Minamori, kembangkan inovasi teknologi pengolahan tepung mokap guna meningkatkan nilai tambah komoditas singkong di Lampung. Pengembangan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas tepung mokap agar mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Rektor ITERA Profesor Dr. APT El Fahmi mengatakan tepung mokap memiliki potensi besar sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Karena itu diperlukan dukungan riset dan teknologi untuk menghasilkan tepung dengan kualitas yang lebih baik, termasuk tingkat keluasan sesuai standar industri. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda sekaligus Ketua Pemprov Gimnastik Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirja atau Batin Wulan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan prestasi olahraga yang beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurut Batin Wulan, olahraga saat ini telah bertransformasi menjadi gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, momentum berbagai gelaran dan event olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Bentuk dukungan Dekranasda pasti merangkul rekan-rekan UMKM serta di setiap kegiatan baik olahraga maupun budaya. Melalui event seperti Porprov ini akan menjadi maksud kami akan melibatkan UMKM, pengrajin hingga koperasi untuk turut serta memajukan perekonomian Lampung. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Ya, Minamori, kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Kita berdangdut ria di sore hari ini ya. Bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Minamori ya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bareng siapa ya?
0: Ini dengan siapa?
1: Saya Bunda Maisaro.
0: Oh, Bunda Maisaro. Saya Ferry, Bunda.
1: Ya. Apa Bang siapa tadi?
0: Ferry.
1: Oh, Bang Ferry. Iya. Kenal ya, Bang?
0: Sama-sama.
1: Iya, saya pendatang baru tapi udah lama sih.
0: Iya sih. Pernah dengar juga aja ya.
1: Iya. Saya request lagu boleh gak?
0: Okay lah, kan nanti kita carikan tapi ya.
1: Lagunya Cermin Cinta.
0: Cermin Cinta, karyanya siapa itu?
1: Dari Mada Mustika.
0: Mada Mustika ya.
1: Iya. Ya. Salamnya untuk Topan, terus Hermansa, terus Bunda Irma. Selamat sore semuanya. Terus untuk Bang Senen juga selamat sore. Terus untuk siapa ya? Nah, ini banyak lupa karena udah lama sih.
0: Udah lama ya?
1: Iya, gak masuk-masuk ini. Ya, cuman ini aja monitor.
0: Oke, akan dikirimkan salam dari ini ya.
1: Iya, dari apa lagi ya? Bang Petran, juga selamat sore. Juga Mbak Ni, Yawati juga selamat sore. Terus untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya ya?
1: Iya, spesial untuk Bang Ferry aja yang lagi siaran ya.
0: Iya.
1: Selamat tugas, selamat sehat. Kalau pulang hati-hati ya, Bang.
0: Yo, terima kasih.
1: Lagunya puterin ya, saya tunggu ya.
0: Iya, kita tarikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ganti nomor lagi kayaknya ini.
2: Dan Bang Ferry mah udara loh, nanti orang pada deng. Yang penting kan fotonya nggak ganti Bang Ferry.
0: Iya.
2: Nah, sebenarnya diem aja tadi, takut nanti didengar Mbak Jarwo loh.
0: Nah, tadi sama Bunda siapa tadi, masih ingat nggak?
2: Oh, Maisaro.
0: Masih ingat ya?
2: Gunung Terang.
0: Iya.
2: Iya. Emang kenapa?
0: Enggak, saya agak-agak pangling tadi.
2: Oh, ya karena jarang masukan sih kalau.
0: Iya, orang lama juga dia kan.
2: Ya enggak juga sih, dia biasa masukannya malam, cuman Pak muridannya udah enggak ngisi acara lagi, biasa masa penyelam Mas Andi juga. Kalau di Pro Dangdut jarang, jadi wajarlah penyiar-penyiarnya susah nangkepnya karena kan jarang. Kalau kayak Edo, Topan ini kan udah acara apapun diikutin, jadi nggak bingung penyiarnya. Apa lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya Wah Kau Tercipta Bukan Untukku.
2: Wow.
0: Bola. Bulan Merindu, Cici Paramida itu.
2: Bola itu mulai bagus sih, Ngira Merindu juga bagus, dan terdua itulah.
0: Yeah.
2: Ya, pokoknya bola aja lah, kalau Pak Suradi kadang minta lagu bola sih.
0: Yeah.
2: Itulah bola, yang bola, Ona Sutra ya?
0: Ona Sutra, bola.
2: Iya betul, itu bola aja lah.
0: Bola ya.
2: Ya, salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan.
2: Salam nih, pertama-tama jamaah Ena ya di Waikandis, bersama keluarga besar nih, Sela di Tempat Ketiga, sehat selalu. Mak ketinggalan jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Inggris Pundut Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, Bang Raden Saka di Kalianda, Aja Usup Suamuni di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Mbak Ning di Waikandis, Bunda Irma di Gunung Terang, terus Muni jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Kang Maman di Palang Besi. Orang ganteng tadi udah masuk ya Bang Ferry?
0: Udah tadi.
2: Oh, ya, orang ganteng
0: ngejek gua dia.
2: Hah?
0: Yang ngejek gua dia. Argentina.
2: Karena Argentinanya tumbang ya. Ya. Tapi Argentina mau tetap juara juga lah, nomor 2 tetap bagus. Cuman Spanyol aja dia menguasai juara dunia. Ya nanti tahun depan kita megang Indonesia aja. Ya. Yang dipegang Indonesia aja nanti kalau 2030.
0: Indonesia nggak ada lawan bukan?
2: Ada sih lawannya. Almenar. Bang Ramli di way kanan, Kisinan Munir di way kanan, Mang Darman di way kanan, terus Bunda Warkop di way kanan, Bunda Sri di way kanan, terus di way kanan Seunyine, Jama Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Banggali di Teluk Betung Timur, Edo Saputra bersama Nenek Nih, Nenek Serati di Sukrami 2, Mak Ketinggalan Jama Woputri bersama Udone di Wehalim, Jama Minanwati di Serensem, terus muni Jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, Jama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung, terus muni Jama Seunyine lah, spesialnya Jama Bang Ferry sekeluarga bersama anak-anak dan Kajong di Lamban. Siap lalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
2: Lagunya bola Bang Ferry ya.
0: Bola ya.
2: Ya. Terima kasih Bang Ferry.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Tadi pun.
0: Ya pun.
3: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya sehat walafiat. Dengan siapa ini?
3: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oh iya benar. Bang Hamzah.
3: Lagunya apa nih Bang Ferry?
0: Lagunya ada Kau Tercipta Bukan Untukku, Nela Karisma, Bola, Ona Sutra, Bulan Merindu. Yang,
3: Bulan Merindu ya.
0: Bulan Merindu.
3: Dari Ipitemala ya.
0: Cici Paramida.
3: Oh, Ipitemala. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Kemudian ada Mbah Jaru, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Pengi, ada Bang Nasrun, ada Arman, Bang Arman Sah, untuk semualah tempat terbaik lagi. Selamat sore, untuknya Bang Seri, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Tadikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Bang Hamzah Yusuf tadi ya di Jambi. Ada lagi di belakang Bang Hamzah Yusuf dari Jambi. Ya, halo. Waduh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sultan.
4: Api kabar nih Bang.
0: Kabar nih wawai. Sehat walafiat. Api kabar Bang Sultan.
4: Woi, panas di Pubian di Raya aja.
0: Panas.
4: Panas sejong.
0: Tapi bingung ngison ya.
4: Ya, mun bingung ngison. Soalnya panas. Aduh. Sakak Pak siaran Bang Ferry ya.
0: Iya, Mak nengis kok suara Bang Sultan ya.
4: Iya. Agak pantun pak kira.
0: Agak pantun ya, silakan.
4: Iya. Tapi lagunya apa lagunya Bang?
0: Nah lagu ini kayak lagu ini pak kayu. Kau Tercipta Bukan Untukku, Bola, Bulan Merindu.
4: Woi, Bulan Merindu gawok Bang.
0: Bulan Merindu ya.
4: Bulan Merindu gawok. Yo. Ayo, pantun pak ya.
0: Yo, silakan.
4: Tapi numpang bertanya ya Bang Ferry. Saya lagi ini siaran. Api kabarmu di Jabang? Sehat nih kuda badan.
0: Sehat pun.
4: Namun bagi sikap nak goji gawah wasang. Sebuah ibu doa ya. Kediamatan Pubian
0: Lampung Tengah pun. Dangdut.
4: Kelipan di pembalasannya Bapak Ferry. Masuk kampung ini dia. Di hati ku dapatkan Bapak Ferry. Unjinlah keluarga.
0: Sehat Unjin pun.
4: Bapak Ferry keluarga balak. Halo. Amin sago bang.
0: Amin.
4: Ya ya. Topan sago kan? Kan ya.
0: Topan adu.
4: Ada mulai ya. Salam salam pak ya.
0: Silakan.
4: Gue bang Topan di Kota Karang mune, kemudian Edo di Teluk ya, bang Narawin mune, bang Kajin mune di Cibung ya, kemudian bang Riko di Sawaran. Kemudian Bang Irin Mone ya.
0: Ya.
4: Bang Ketua Usus Pager nih. Kemudian Bang Topik Hidayat Mone di Metro ya. Kemudian Bang Effendi Mone di Okul Selatan ya. Konsulin Udin Abang lah ya.
0: Sunyi deh ya.
4: Tanpa terkecuali ya.
0: Jangan sampai set.
4: Iya, bunda-bunda mune, bunda Ros mune, bunda Saba Lepung Timur mune, ya, ibu Ros mune, ya, kemudian bunda Ten, bunda Nai, pokoknya bunda lah ya.
0: Punya bunda ya.
4: Tak terkecuali mune ya. Agak sebut bunda ni, kacau tiga muka pasti tak ada kan. Ada kena kau bawa kene ya.
0: Yo.
4: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, jawab Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun, jawab Bang Sultan Siwaya di Pupian Lampung Tengah. Baik, ada lagi di belakang Bang Sultan Siwaya yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu ya. Kita akan putarkan dulu lagu yang sudah kita siapkan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Ini Mbak ini kemiling ya?
5: Iya, betul sekali.
0: Betul.
5: Kabarnya baik kan, Bang?
0: Baik. Mbak ininya baik-baik?
5: Alhamdulillah, baik-baik aja. Lagunya Kau Tercinta Bukan Untukku ya, Bang?
0: Oke deh.
5: Yo, salamnya buat Amir, terus Topan Kota Karang, Bang Pendi, Bang Darno, Nasura di Sindang Anom, terus Bang Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros Gita Mean, buat semuanya aja Bang Ferry, buat Bang Ferry, semoga sehat selalu Bang Ferry.
0: Amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini di kemiling ada lagi yang ingin bergabung di Prodang Dut. Baik, kita segera putarkan lagunya terlebih dahulu ya. Nanti baru kita akan buka lagu-lagu yang pos. Kita mulai dari lagunya Ona Sutra Bola. Nah, ini juga kan mengandai bola. Bola. Kau ku kejar lalu ku tendang-tendang. Oh ya, bola-bola. Baik. Kita
6: Lompat FM Suara Budaya Lampung.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.

istilah petun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala, Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal

0: Nyamori, kembali lagi kita di Prodangdut di Pro 4 RRI Bandar Lampung ya, bersama saya Ben Rian ya. Sudah ada kembali penelpon saya. Oh, terputus, baik. Kembali lagi kami membuka line telepon di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa di 0811720985. Kembali kami menantikan. Kembali, baik. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kabarnya bawai yo.
0: Bawai. Ya sampai je.
1: Oh, jam Ramli, Bang.
0: Oi, Bang Ramli, apa kabar Bang Ramli? Bawai mene?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, dacok reguler, Bang.
0: Kisempat yo.
1: Ini gue jangan pura-pura Bang dari Mangsur.
0: Jangan pura-pura ya.
1: Iyo. Salam-salam nih gue Bang Nes, selamat lebih yo. Ada Bang ada Mbak Elma, Mbak Eni yo. Bunda Ros, Bunda Samba, Bang Senen, Mbak Penbolo-bolo, Topan itu yo, selamat lebih. Buat Isinan, ya Terimo, Bang Jai Katiman, Pak Jarwo, Bang Fendi, yo selamat jadi, Bapak Imam Adila, yo selamat jadi. Sunyi kau Bang.
0: Sunyi nih kau.
1: Buat Bang Ferry, semoga diberi kesehatan sekeluarga ya Bang yo, panjang umur,
0: amin.
1: Umur rezeki. Dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
0: Amin.
1: Makasih atas waktu nih. RRI Perempat Suara Budaya Lampung Tabibun. Assalamualaikum Bang Ferry.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ramli ya. Di kanan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Ini bila request lagu ya, kita akan carikan nanti ya. Nomor kita menunggu.
2: Halo. Halo, assalamualaikum, Om Sabikun, Sikam Jawai Kanan, Bang Ferry.
0: Yo, Bang Isinan Munirin, yo.
2: Betul.
0: Oh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya cerah, emang ini lebihnya labung di jasa cuti.
0: Oh, di Bandar Lampung, ngison gak, mak labung lebih.
2: Oh, iya. Ya, ini awak istilahnya untuk menyerah menghilang ke debu-debu lah Bang Ferry.
0: Iya.
2: Tapi buat lagu nanti Bang Ferry.
0: Lagu ini buat penantian, rekayasa cinta, jangan pura-pura.
2: Oh, penantian kau Bang Ferry.
0: Penantiannya.
2: Ya, salam-salam Sekam, jangan. Anak-anak kita sewat di Argentina, di Lampung Telu, ya, kemudian di Depok Uwak, kemudian di Kalimantan Watai, kemudian di Riau, di Pekanbaru Watai. Fenomena anak Bang Ferry sih kan maka anak angkat tujuh sina, soalnya kan apalagi setiap jelma Lampung agak kawin zaman non Lampung harus diangkankan dulu zaman jelma Lampung.
0: Betul.
2: Akhirnya terima kasih selalu di Lampung, ada Senawa di Depok, satu di Kalimantan, satu di Pekanbaru ya. Semoga kita sehat selalu. Anak empuku sewa di Pekanbaru, kemudian sewa di Abadin Kalimantan, di Depok ya. Kalaupun di Lampung ya, namanya di Waikana sendiri nggak jauh ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, ada sini untuk sewa di Bandar Lampung ya, penggemar Perempat ya. Semoga sehat selalu. Buat sikam satu persatu cuma song ini ya, ucapkan salam sehat selalu ya, kemudian sewa di Waikanan demikian juga ya, tempat yang visuali ya, semoga sehat selalu, kemudian sewa di Oku Selatan, Oku Timur, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Jadi ya, untuk Bang Karina terima kasih, semoga sehat selalu sama sekeluarga.
0: Amin.
2: Tapi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Isinan Munir, Jawai Kanan ya. Ada lagi di belakang Bang Isinan Munir dari Wai Kanan. Baik, kita akan terkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Mulai dari Kau Tercipta Bukan Untukku terlebih dahulu ya. Thank you.
3: DJ.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat?

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga

Lina Mohari, Polsek Talang Padang, Polres Tanggamus melakukan penyelidikan terkait 8 siswa SMP Negeri 1 Talang Padang yang mengalami mual, muntah, pusing, sakit kepala, hingga sebagian mengalami buang air besar cair setelah mengkonsumsi makanan. Pada Rabu 22 Juli 2026, penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kapolsek Talang Padang Ibtu Harunur Rasid mengatakan polisi langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah UPT Puskesmas Talang Padang serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sinar Betung. Petugas juga mendampingi pengambilan sampel makanan dan muntahan siswa untuk diperiksa di laboratorium. Berdasarkan kronologi, menu makanan bergizi gratis MBG didistribusikan ke sekolah sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebelum dibagikan kepada sekitar 830 siswa dan dewan guru. Makanan terlebih dahulu diuji konsumsi oleh guru penanggung jawab dan tidak menimbulkan keluhan setelah menunggu sekitar 15 menit. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, 8 siswa mulai mengeluhkan mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan sebagian mengalami diare. Para siswa kemudian dibawa ke UPT Puskesmas Talang Padang untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil anamnesis petugas kesehatan menunjukkan 5 dari 8 siswa mengaku mengkonsumsi sate usus yang dibeli di kantin sekolah selain menu MBG. Dokter UPT Puskesmas Talang Padang, Dr. Asa Dwi Apsari, menyampaikan penyebab pasti belum dapat dipastikan karena sampel makanan dan muntahan masih diperiksa di Labkesda Provinsi Lampung dengan hasil diperkirakan keluar sekitar 1 minggu. Ke warca selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Mary Harrikasari, menegaskan bahwa pencapaian prestasi tidak bisa didapat secara instan, melainkan membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Menurut Mary, penguatan dari segi kualitas atlet, koordinasi, hingga sistem pembinaan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, Dispora Lampung membangun sinergi erat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, serta pengurus cabang olahraga cabur di tingkat daerah. Salah satu strategi mendasar yakni dijalankan adalah melalui pemetaan atau mapping potensi cabur di setiap kabupaten dan kota seprovinsi Lampung yang dibahas dalam forum rapat koordinasi provinsi atau Rakorprov. Melalui pemetaan ini, setiap daerah diharapkan memiliki cabur unggulan masing-masing sesuai keunggulan potensinya. Langkah ini bertujuan agar distribusi dan pembinaan atlet potensial dapat tersebar secara merata di seluruh Lampung, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada geruduk, gerada geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.

0: bencana tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Misalnya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berada

0: gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah Adek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ketan kita, Dek? Ketan kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel-sel

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya Mila Mori, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Dan selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatsuci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai 49.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa

dulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada

Januari, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi minumori yang beragama muslim ya. Dan sebelum kita lanjut di program Launa Debi tadi, kita akan bacakan sebuah informasi bahwasanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam artikel yang dirilis di website Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kebersihan rongga mulut yang terjaga tidak hanya mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi, tetapi juga dapat mengurangi risiko munculnya berbagai penyakit. Dalam artikel yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa rongga mulut menjadi pintu masuk makanan dan minuman, sekaligus tempat berkembangnya berbagai jenis bakteri. Apabila kebersihan tidak dijaga, bakteri dapat menyebabkan infeksi yang tidak hanya berdampak pada gigi dan gusi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa penyakit pada gigi dan gusi memiliki kaitan dengan sejumlah penyakit kronis. Infeksi terjadi di rongga mulut dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Selain itu, bakteri di rongga mulut juga dapat merusak kesaluran pernapasan dan meningkatkan resiko infeksi paru-paru termasuk pneumonia. Tidak hanya itu, kesehatan gigi dan mulut juga berkaitan dengan penyakit radang sendi serta dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Penyakit gusi yang tidak ditangani berpotensi meningkatkan resiko kelahiran prematur bayi lahir dengan berat badan rendah akibat prosedur peradangan yang terjadi di tubuh. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat menerapkan kebiasaan hidup sehat secara konsisten. Salah satunya adalah menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Menggunakan pasta gigi berfluorid dan teknik menyikat yang benar. Selain menyikat gigi, masyarakat juga dianjurkan membersihkan lidah secara rutin untuk mengurangi penumpukan bakteri penyebab bau mulut. Penggunaan benang gigi juga disarankan guna membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Kembali lagi kita di program Debirani untuk menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kita persiapkan. Kita nikmati lagu pertama, Kicir Kicir.

0: baru asup ni handau dari ja madok mau sepandai kinya lalu pija.
1: Si api gawe mo si
0: as haman peniku haman pai dinyak lagi kenyorok listrik di

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: saya.
1: Pengadilan Agama Tanjung Karang saat ini atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada M. Daniel alias Muhammad Daniel Pindrahdul, lahir di Palembang tanggal 24 April 1966, beragama Islam dan pendidikan terakhir LTA, pekerjaan swasta. Dahulu beralamat di Perum, Tanjung Raya Permai, Blok 16, Nomor 8, RT 05, Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Supaya datang menghadap pada persidangan juga diselenggarakan di ruang sidang Utsman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa 1 September 2026 dalam perkara cerai gugat antara Hairiyah binti Apadawi sebagai penggugat dengan M. Daniel alias Muhammad Daniel Pindahrul LM status sebagai tergugat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja.

materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belajar.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pira 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Ini tadi.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
2: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Harul Umam melaporkan.
6: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
6: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau Johnville, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
7: Sebelumnya memang pemilik Blue Ray Cargo yaitu Johnville saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blue Ray Cargo yaitu Johnville dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blue Ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Isi Toshida itu apa?
9: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
11: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
9: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
11: Permintaan dari siapa dulu nih?
9: Dari Pak Heri ya.
11: Terus?
9: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
11: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
9: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
11: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
9: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
11: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
9: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
11: Tidak ada yang menyaksikan.
10: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
12: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
13: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
12: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
16: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
14: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
18: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
17: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
18: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
19: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
18: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
21: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
20: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
21: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
20: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
21: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
20: Jadi sampai saat ini kita masih
21: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
0: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain dari daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
22: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya
4: loh. Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
4: Oh,
5: abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: banget berarti ya.
1: Ya yang beda, terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke, tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka, maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur itu sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
2: Rio.
3: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
4: Ini lagi bingung gitu.
2: Tentang apa, Rio?
3: Bingung aku juga.
2: Oh, kamu cowok bingung.
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
4: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
3: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
3: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
4: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
2: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Waktu MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys kita aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu ya kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Kita girls dulu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sekarang yang cocok.
3: Siapa?
0: You. Oke. Imut banget. Selayu. Ya, nah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Gas dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
5: Kita
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Voice dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Thomas Edison Bali kan?
4: Saudara saya.
0: Oh ya, oke.
5: Okay.
0: Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
5: Saya mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
5: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nali dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
5: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Okay. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
5: Oke. Masing-masing sayapnya.
0: Tiap sayap punya berapa?
5: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
5: Iya.
0: Betul.
5: Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.

0: Ay, keren. Ya, benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
1: Kita punya bakso satu-satu.
2: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright, berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada show. Ada show
0: di mana tuh?
3: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
1: Mei. Keluarga.
3: Di klub keluarga.
1: Bintar.
0: Oke. Berarti bisa bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir, kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
3: Celebrity crush?
0: Yes.
3: Ayo, Rio.
0: Rio adalah.
3: Indonesia atau luar?
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo, mau luar, boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
2: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow, yeah. Oke. Okay.
3: Halo.
0: Ya, ada Raiso di sini.
3: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum nih?
2: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
3: Kita dulu ya, sayang. Kita dulu baru.
4: Iya.
0: Oke. Lanjut di Mansyah deh.
1: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
1: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
1: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
1: Film rock and apa? Rock and
3: punk.
1: Itulah.
0: Tahu filmnya itu. Oke. Panggil
3: Love.
0: Iya, panggil Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
1: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
1: Pasti geger kan?
0: Geger. Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
3: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya, kayaknya.
4: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
4: Aku Paduta.
0: Sini aja.
4: Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
4: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
4: Paduta.
0: Oke, udah pertama ketemu langsung.
4: Nah itu hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
4: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
4: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
4: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tapi aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya. Iya
4: ketemu lah, dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
4: Bener, main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gitu.
4: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
4: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
4: Boleh.
0: Jam. Cuman itu yang bisa gue sumbungin. Terakhir, Sarla.
3: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
3: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
1: Udah enggak beli game lagi.
2: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
3: Enggak, itu suka. Karena baru-baru ini kan ya. Enggak, beli kan suka.
4: Siapa tadi namanya?
3: Paulo Dybala.
4: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
3: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
3: gitu. Karena aku nonton yang 2002.
0: Apa itu?
3: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
3: Iya, FIFA. Iya. Iya benar kan?
0: World Cup benar.
3: Yang 2002.
4: Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
3: Iya, terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu loh dia.
1: Apa ini video call?
0: Tahu. Gak usah. Percuma kalah.

0: lagi.
1: Yoi, Spanyol bro, let's go.
0: Eh Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh udah pulang lama Belanda. Weh,
1: lebih awal pulangnya.
2: Kasian.
1: Iyalah. Oke deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
0: Mau. Dari ke Tommy dulu. Ke Tommy. Dari Belanda.
2: Ngomong kok sekarang.
0: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
1: Alright. Oke. Okay. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
0: Gimana sih? Ayo.
3: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
3: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua, amin.
1: Amin. Rio.
4: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa dengerin. Kasian kan? Iya, itu dia. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
1: Alright, lanjut share dulu. Second chance gongnya soalnya.
0: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
1: Oke, Sarla silakan.
0: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
1: Asik.
5: Ada di Argentina.
2: Ada streaming soalnya. Gimana nonton? Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
0: Ya. Boleh saya lanjut?
1: Boleh, silakan.
0: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
1: Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
6: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
6: Jangan lupa

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: kamu. Selamat malam Jumat, Om Pro 2. Hari ini kamu ditemenin sama Sao Alia,
1: Ashifa Nurismi,
2: dan Ridu Smiadi,
1: serta Ica Adiska yang bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan dengan cerita-cerita horor dari kita hanya di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa

0: Yo teman berdua masih bersama kita di Scary Night.
1: Yes.
2: Ada kita berempat okay. Ya teman berdua oh, ya di sini
1: ramai sekali. Bukan cuma kita berempat tapi ada dua orang lagi tapi nanti kita kenalannya setelah jam 10 malam aja.
3: Selamat ya. Nah, teman berdua di sini khusus di program Scary Night ya kita bakal ngebahas tentang apa tuh Ica Diska.
0: Pertama ada mistis or mitos.
1: Iya. Ya, selain ada mistis or mitos seperti biasa di Scary Night ada juga UGD. Bukan UGD ya. UGD ya. Unit gaib darurat.
3: Iya, dan yang terakhir teman berdua kita ada teror atau teman horor. Nah, semuanya itu bakal kita bahas tuntas coba di Scary Night yang tak terlihat
2: selalu ada.
3: Masa sih?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo teman berdua. Baik lagi bersama
1: lagi.
3: Iya, kita berempat ya, tapi padahal harusnya ini kita horor-horor loh. Tapi kenapa kayak
1: ketawa
3: ceria sekali tapi kita malam ini ya.
2: Karena
1: selalu ada. Masa sih? Ini tagline-nya dong
0: gua
1: itu.
0: Gue takut kalau kita ketawa-tawa kayak gini ada yang marah.
2: Gak ada yang marah. Siapa yang mau marah?
1: Itu nantang. Biasanya yang nantang itu teman-teman setelah ini.
0: Kok gak ya?
1: Gak boleh gitu.
2: Nggak, kita kan gue sendirian di kosan.
1: Aduh.
2: Kosannya aneh deh.
1: Ya tapi, enggak, emang kenapa dengan malam Jumat? Kan malam Jumat itu kan harusnya kita ya biasa-biasa ya, aja.
2: Itu sunnah Rasul.
3: Betul,
1: kayaknya. Baca beribadah. Iya, pokoknya
2: mana?
1: Tetap di pas mau naik nih.
3: Enggak ada dong.
2: Pikirnya ke mana-mana.
3: Iya, tapi karena ini tuh malam Jumat ya kan, kan identik sama horor-horor. Kebetulan kemarin gue baru banget ngalamin kejadian horor. Tapi sebenarnya percaya nggak percaya ya, karena gue tuh tipikal orang yang takut banget sama suasana baru. Kemarin tuh gue kayak
2: orang baru.
1: Enggak dong kalau orang baru. Enggak, biasa aja sih kalau orang baru.
3: Gue tuh lebih ke suasana baru yang kayak kalau misalkan lo nginep di tempat teman lo gitu loh.
1: Okay.
3: Kan itu kayak tempat yang biasanya kita tuh cuma main-main aja tapi gue harus nginep di sana dan gue tidur di sana.
1: Kayak, jadi harus adaptasi lagi.
3: Iya,
1: sebenarnya itu kayak badan kita harus adaptasi lagi ya. Kayak pemikiran kita juga harus adaptasi karena kan posisi tempat tidurnya beda, suasana.
3: Tapi kalau
1: dan tempat tidurnya
2: beda.
1: Mentalnya juga beda. Benar.
3: Tapi semuanya beda. Jadi kita harus kayak adaptasi lagi.
1: Itu sebenarnya kayak di alam bawah sadar juga enggak sih, Wah?
0: Makanya, tapi kalau gue trauma sih ke tempat apa? Nginep teman.
2: Oh, teman gua.
1: Nginep bareng teman di rumah teman. Temennya teman.
0: Terus Cak, trauma karena ya berapa kali gua nginep di kos temen gua, itu tuh pasti ada kejadian-kejadian aneh gitu.
3: Oh, apa tuh?
0: Enggak tahu kok yang enggak tenang gitu enggak sih kayak tengah malam misal kebangun.
3: Mungkin lo yang terlalu peka.
2: Mungkin karena suara ngorok temen kamu.
1: Betul. Karena pengalaman aku kalau tidur bareng temen itu rame.
0: Oh, itu berarti kalau rame-ramean sih.
1: Betul, rame.
2: Dia aja enggak tenang gitu kan suasana hatinya. Ini apa ya? Kok ada yang kepelantar-kepelantar?
1: Bahasa apa itu?
3: Pelater apa ya?
1: Pelater ya mungkin itu bahasa ya bahasa Rido dan kawan-kawannya.
2: Aku kasih kamusnya.
1: Enggak usah. Tapi biasanya tuh yang bikin enggak tenang tidur tuh selain suara-suara yang kayak gitu ya emang
3: hawanya tuh udah beda gitu.
1: Iya, betul. Loh. Hawanya beda.
0: Adamnya juga. Kan lebih sensitif gitu enggak sih?
3: Ya aku
1: apa sih lebih sensitif lebih sensitif ya karena tadi kata gue itu badan kita kan harus adaptasi lagi harus kenalin lagi kasurnya beda spray juga beda ya kan semuanya beda itu sih menurut gue
2: yang horor
1: itu nggak horor
3: tadi nantang kan emang kita scary nggak sih
2: scary itu gue salah program takut
1: gue lo takut
2: sendirian gue di kosan temenin
1: enggak lewat telepon iya bisa
3: ini terlalu excited banget ketawanya. Nah kalau misalkan buat teman pro 2 sendiri nih ada gak sih kalau misalkan kejadian-kejadian horor waktu nginep di tempat temen atau waktu lagi study tour tuh
2: di
3: ya kan?
2: Di hotel,
3: di mana pun Iya, kalau kamu punya pengalaman seperti itu bisa ceritain ke kita di WhatsApp kita di
0: 0811-7208-925 atau di Instagram kita
3: di @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2.
1: Dan buat kamu yang dengar kita lewat aplikasi, bisa banget kamu dengar kita sambil kamu komen-komen di RRI Digital.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Paradise. Bukan.
1: Lucu banget sih orang tua.
0: Iya lah, lucu orang tua ya kan, harus lucu. Kalau enggak lucu ya enggak laku-laku.
2: Aduh. Hah?
0: Maksudnya halo, udah yuk. Oke, okay, di malam Jumat Temu Perdua di Scary Night. Seperti biasa ya, tempat-tempatnya kita bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan.
2: Senang ya?
0: Salah.
2: Jadi kita akan bercerita tentang kejadian-kejadian horor. Dan khususnya kalau sekarang tuh kita bahas apa ya? Jujur bingung.
0: Aduh, gua kok bingung sih?
2: Bingung mas karena apa? Masih keinget cerita yang bikin gue merinding sih.
3: Oh, kenapa itu?
2: Kayak kalian percaya enggak sih kalau misalkan di tempat baru atau kayak misal gini baru pindah kos atau misal kalian baru nempatin hotel gitu. Itu tuh pasti selalu ada penunggunya.
1: Oh. Ya jelas ada lah penunggunya kalau enggak ditunggu mah.
2: Mana? Iya. Tapi maksudnya penunggunya makhluk-makhluk gitu loh.
0: Iya.
1: Oh, berarti gue yang salah nih.
0: Iya. Bukan itu. Tapi gue setuju sama Ica, maksudnya tuh tempat-tempat yang biasanya kosong gitu.
2: Benar.
0: Itu tapi biasanya tuh ada yang nunggu tapi ya sesuai tagline enggak terlihat aja gitu.
2: Benar.
3: Masa sih?
1: Jadi ini, benar. Jadi ini kita lagi bahas horor.
2: Iya,
0: kita lagi bahas
2: sesuai judulnya hari ini tuh scary.
0: Ya kan malam ini POV.
1: Siapa?
0: Enggak. Udah.
1: Crazy.
0: Bukan, ini scary night jadi horor.
1: Iya, aduh. Lo ngerasanya kayak gitu.
2: Iya.
1: Kalau gue sih enggak sih, mungkin karena kurang.
2: Kurang ibadah.
1: Dia ngomong maksudnya, ya bukan gue ya.
0: Kurang ibadah.
2: Iya.
0: Tapi Rido emang kurang. kurang percaya kayak gituan.
1: Iya benar.
2: Tapi emangnya lu enggak pernah apa, Kak?
1: Enggak lah. Orang bestie.
0: Oh sama gitu apa gimana? Enggak, tapi enggak bisa loh, Do, dibicarain
2: iya
0: gitu.
2: Iya loh, benar. Iya.
0: Tapi yang enggak terlihat itu emang
2: selalu
0: bikin
2: ada.
0: Makasih, Cak.
2: Udah dong, ketawa-tawa kita bikin horor ini.
0: Iya, ya udah hororin aja kalau mau dihororin.
2: Ya maksud gue gini, gue waktu itu kan pernah nginap di hotel.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pokoknya
1: sama siapa, Cak?
2: Sama keluarga gue dong.
1: Salah lihat sih nanya.
0: Salah lah kan, kita hanya memastikan aja.
2: Iya, sama keluarga gue. Terus tuh kayak jam 3-an lah, itu tuh ada suara yang ngetok. Makanya gue kebangun lah kan gitu. Karena kayak ngetok lah, kayak pintu tuh diketok-ketok gitu. Kayak ada suara orang jalan.
0: Jam 3 pagi tuh ngapain?
2: Iya
0: gitu
2: kan?
1: Nganter air minum kali.
2: Jam 3 pagi? Dok.
0: Pelayanan itu ada jamnya. Kalau jam 3 subuh itu berarti itu maksudnya itu beneran real cerita dari temen lo, Cak? Apa cerita lo sendiri tadi?
2: Wah, gue sendiri.
1: Terus? Wedi aku kalau gini.
2: Si Rido ini kayaknya bener gak percaya banget ya. Kayak gak pernah mengalami.
3: Kalau menurut gue mungkin orang-orang iseng aja kali. Kayak apa namanya, biasa kan ada orang-orang study tour. Kita kan gak tahu nih hotel nih nginepnya siapa aja kan di hotel.
2: Iya,
3: biasanya orang-orang study tour tuh kayak anak-anak kecil tuh ngotok semua kamar.
0: Tapi
3: gitu.
0: Coba Ica, lo bukan pas lagi liburan kan? Bukan liburan sekolah.
2: Bukan dong.
0: Tuh.
2: Nah terus pas gue ini, gue penasaran lah kan, apa sih ribut banget? Gue kira awalnya kayak gitu, entah ada apa kan. Pas gue buka pintu yang gak ada apa-apa.
0: Lo berani?
1: Lo buka pintu?
2: Ya penasaran lah gue.
3: Aduh gimana ya, gue sih kalau jadi lo mending gue langsung tidur diem dan tidak menghindari.
1: Gak ada mbak-mbak gitu, atau gak ada mas-mas yang mau ngecilin AC gitu.
2: Aduh gue deg-degan lagi sih kalau inget sih beneran.
0: Iya berarti itu real.
2: Kan?
1: Enggak, itu halusinasi. Mimpi dia kayaknya.
0: Hantu dok. Kok jam 3 gak ada yang.
1: Ya siapa tuh dia dalam mimpinya ada yang ngetok-ngetok. Dibuka gak ada ya kan Salwa.
2: Gak usah
1: terlalu dihoror-hororin deh.
3: Iya. Apalagi kan enggak, ini kan ceritanya lu juga dari tidur kebangun jam 3
2: iya,
3: pagi.
2: Kebangun.
3: Siapa tahu emang itu panggilan buat apa? Salat.
1: Panggilan Allah mungkin.
0: Ya tapi
1: buat sahajud.
0: Serem sih. Jujur. Ya tahajudnya oke. Pengingatnya. Coba deh bayangin jam 3 pagi belum tidur. Alarm
3: bukan. Tapi kan katanya intinya ketok-ketok kan.
2: Iya.
3: Tapi mungkin ya, mungkin ini Maca ya. Lo tuh bisa
1: ada suara,
3: jadi
1: dengar enggak lo orang?
3: Enggak, itu emang dia kalau lagi ngomong. Bisa jadi lo tuh lagi ngalamin yang namanya itu sleep inertia.
2: Apa sleep inertia?
3: Nah, jadi sleep inertia itu tuh kondisi di mana otak kita itu kayak belum bener-bener nyala gitu loh. Kan lo kan baru bangun nih, katanya jam 3 nih bener-bener baru bangun tapi kayak masih apa ya? Ngigo lah bahasanya gitu.
2: Berarti kalau misalkan otak belum nyala itu sama kayak ketindihan gak sih?
3: Kok ketindihan?
2: Iya. Jadi tapi ada loh tadi siang aja gue ketindihan.
3: Ketindihan ya, apa?
1: Itu sama ketindihan. Nenek lo kali.
2: Katanya susah bangun gitu kan, Cak? Iya, katanya kan kita ketindihan tuh salah satunya juga karena yang, iya katanya yang otak belum nyala itu. Tapi
1: enggak sih. Tapi kalau kata gue ibarat nyawanya belum ngumpul ya guys.
3: Pro kontra deh, pro kontra. Oke, debat deh debat.
2: Nah, udah.
3: Interupsi.
2: Ya, masuk kalau mau interupsi. Masuk.
3: Karena kita kembali ke topik aja kali ya. Kan tadi kan kita ngomongin si Ica, siapa tahu nanti kalau misalkan nginep di hotel lagi dia enggak kejadian seperti ini lagi gitu.
1: Kalau kejadian kayak gitu lagi gimana tuh, Wak?
3: Nah, itu. Alam deh saya.
1: Jadi buka lah, ini dibuka si
2: Ica-nya. Iya, jadi buka lah, karena ya, kita mau mastiin loh. Mastiin. Kayak siapa tahu entah ada ribut, entah
3: betul,
2: apa kan.
3: Betul, tapi ini loh kalau misalnya udah dibuka terus gak ada, ya berarti ya real.
1: Tutup lagi.
3: Real tak terlihat maksudnya loh. Benar, masa benar, ada benar. Orang iseng, orang asing iseng, jam 3 pagi, udah asing iseng gitu loh maksudnya.
2: Ini kali lu lupa permisi waktu bawa tidur.
1: Bener.
2: Kan itu kan permisi. Nah, permisi kayak permisi gitu
3: berarti
2: loh.
3: Kan kalau
2: ada orangnya gitu loh.
3: Nah, berarti kan kalau kita harus permisi berarti memang ada yang nungguin kan.
1: Iya juga sih ya.
3: Nah, kalau misalnya permisi berarti ada yang nungguin.
1: Nah, kalau kata gua kayaknya ya.
2: Apa?
1: Itu
3: bagus. Tapi jujur ini serem sih kalau misalnya kejadian di gua pasti kayak gua enggak bakal buka pintu, Cak, jujur.
2: Okay.
3: Mau itu manusia asli, gua sih tetap pikir itu adalah hantu iseng.
2: Iya.
3: Haseng. Hantu iseng. Karena ngapain dia jam 3 pagi berarti dia lagi lewat. Dan itu benar kata Ica, kita belum bilang permisi. Karena kalian pernah gak sih kalau misalnya datang ke suatu tempat yang kosong pasti, atau jalan gitu tapi tempatnya kayak selalu horor, kayak dibilang ini tempatnya bahaya nih karena sering ada yang inilah kena tumbal segala macam.
2: Aduh, iya,
3: pasti kan kayak permisi.
2: Iya, karena ya kita juga harus menghormati ya. Sebenarnya ada enggak adanya ya. Kita percaya juga, percaya dan enggak percaya, tapi ya
1: kalau gua enggak percaya tetap.
3: Patah, Mas. Dipatahin banget nih, Mas.
1: Iya.
3: Kalau gua tetap percaya sih gua.
2: Oke deh, oke. Nah,
1: kalau menurut gua ya, Salwa.
3: Kalau menurut gue ya, mending kita dengerin cerita teman perdua lagi.
2: Benar.
1: Siapa tahu teman perdua ada yang cerita yang sama atau kejadian-kejadian yang sama ya, yang mungkin dia ngerasa itu horor, tapi menurut gue itu bukan horor sih.
3: Masih. Menurut gue ini horor.
2: Nanta. Kalau menurut teman perdua kira-kira itu beneran horor atau enggak? Kita dengerin pendapatnya.
3: Yes.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2 Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman Indonesia. Sheila Dara kembali berakting lewat film pendek berjudul Jalan Pulang yang diproduksi Indonesia Kaya dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2026. Film ini mengangkat kebaya bukan hanya sebagai pakaian tradisional, tetapi juga sebagai simbol identitas, kenangan, dan ikatan keluarga. Lewat cerita yang hangat, Jalan Pulang yang mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan bangga melestarikan kebaya ini sebagai warisan budaya Indonesia. Teman Pro 2, sekian Flash Info dari Ibnu Haris. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Salwa Alia,
1: Ica Diska,
2: Ashifana Rizmi,
3: dan Ridho Smiadi nomor 2.
0: Iya, dan kali ini spesial, akhirnya kita mencapai juga di segmen UGD,
1: kan? UGD,
0: UGD, UGD,
1: unit,
0: unit
1: gaib darurat.
0: Gaib apa gaib nih jadinya? Kalau Islam gaib.
1: Oke. Kalau tulisannya GAIB berarti gaib.
0: Gaib. Oke. Okay. Okay. Kita mengikuti apa yang ada aja.
1: Betul. Kalau GHAIB DA udah ya.
0: Apa betul? Iya. Jadi nomor 2 sekarang kita sudah ada di segmen UGD yaitu unit gaib darurat, dan di sini kita bakal ceritain cerita teman pro 2 yang pernah mengalami kisah-kisah horor.
1: Nah, ini
0: dan
1: ada.
0: Udah ada.
1: Udah ada yang masuk nih, udah ada berapa?
0: Oke, okay, boleh
1: kita bacain
0: salah satunya
1: langsung. Oke. Okay. Yang pertama ada dari WhatsApp kita, yang ngirim ke WhatsApp kita nomornya 08123 sekian sekian sekian. Dia minta dipanggil aja ke Ansel.
0: Okay. Ansel. Ansel apa Ansel ini?
1: Bener.
0: Ansel.
1: Oh, jadi mikir ya.
0: Ke Ansel.
1: Ansel.
3: Apa Ansel? Apa
0: yang coba telepon ke Ansel.
1: Enggak boleh ya?
0: Enggak dong.
1: Oke, gimana ceritanya nih? Jadi kata ke Ansel, "Halo Kak. Jadi waktu itu gue pernah nginap di hotel daerah pegunungan di suatu daerah. Waktu itu posisinya gue sama keluarga gue mesan 2 kamar. Gue sama adik gue dan satu kamar laginya buat bapak gue sama mak gue. Nah, gue dan adik gue itu kamarnya tuh di pojok," dia bilang. "Nah, sedangkan nyokap sama bokap gue tuh agak di sana lagi," katanya, "kamarnya berurutan sama yang lain. Nah, gue kan suka ngevlog-ngevlog nih," katanya. "Jadi waktu itu gue lagi bikin get ready with me gitu."
0: Asik, influencer.
1: Nah, iya kan? Di second akun nih biasanya nih. Nah, terus tiba-tiba keran kamar mandi gue nyala sendiri. Ya awalnya gue masih santai kan, kayak gue pikir mungkin kerannya agak longgar atau memang rusak atau gimana gitu kan. Nah, jadi ya udah gue tinggal matiin aja gitu. Nah, gue masih aja nih ngevlog, tapi gue sempat ngomong, "Nih guys, lihat dari tadi kerannya nyala sendiri mulu." Nah, dia masih sambil ketawa tuh, hehehe gitu kan. Nah, terus dia gosok gigi, mau tidur lah ya berarti ya. Waktu gue gosok gigi, kerannya nyala lagi.
3: Tapi sorry bentar, kayaknya lebih serem ketawanya tadi deh.
0: Jujur ya.
1: Iya.
0: Wodi banget tuh tadi. Lanjut.
1: Oke, okay, katanya kali ini suara kerannya, tapi dia tuh hidupnya agak gede gitu kerannya.
3: Okay. Keran gitu.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Ular tuh.
1: TV.
0: Okay. Oh.
1: lanjut
0: so.
1: Tapi gue masih santai, gue matiin lagi lah ya. Tapi setelah itu gue lanjut ngevlog, lama-lama, aduh kok ada perasaan gak enak, dia bilang. Akhirnya ya udahlah tidur aja lah gue kan, gitu ya. Karena adik-adiknya juga udah tidur nih katanya. Nah tapi pas dia udah mulai merem, tiba-tiba ada suara ketokan dari arah dinding.
0: Nah, oke. Okay. Oke, sekarang
1: benar
0: ketokannya gitu. Sampai ke RRI. Nah, itu kerasa sampai bawah ya.
3: Oke. Okay. Bawah deh kayaknya.
1: Enggak.
0: Terus lanjut.
1: Nah, suaranya tuh kayak ada yang ngetok tembok pakai sesuatu gitu. Ya awalnya gue mikir kayak mungkin orang sebelah ya, mungkin kan lagi ribut.
3: Waduh.
1: Kan.
0: Lagi ribut. Iya, dia ketok-ketoknya. Tapi, lagi perbaikan gitu mungkin ya.
1: Tapi guys. Tapi gue ingat kamar gue itu posisinya di pojok, dan itu tuh cuma satu kamar, gak ada kamar sebelah-sebelahnya. Gitu loh. Jadi sebelahnya tuh jadi kamar gue ini langsung ngadep lorong. Samping sisi-sisinya tuh gak ada kamar lagi, dia bilang. Ya gue masih berusaha positif lah ya kan, kata Ansel ini. Tapi suara ketokannya malah makin gede, makin deket gitu.
3: Kayaknya gudang deh itu, bukan kamar. Ya disitu kan. Kalau kamar lautan kan
1: kecil-kecil gitu ya. Mungkin bekas gudang kali ya.
0: Nah, kenapa di ujung ya? Janggal sih itu.
1: Iya kan, terus dia bilang, "Nah kerannya malah nyala lagi, gimana gak deg-degan gue," dia bilang. Kali ini suaranya tuh beneran kayak keran yang hidup sempurna gitu.
3: Sempurna.
1: Udah. Terus jantung gue mulai deg-degan banget. Tapi gue masih berusaha buat tenang banget nih, dia bilang. Nah, karena hotelnya kan di daerah pegunungan, jadi gak pakai AC, cuma pakai kipas gitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi tiba-tiba kipasnya ini berhenti sendiri.

0: intinya tuh bukan mati, tapi tahu yang atas kepala kipas itu nggak sih, yang kayak cetek gitu terus mati iya? kepalanya. Nah itu ada nyetekin mati sendiri.
1: Paham. Maksudnya
2: ya, kan? Tombol-tombol kan, itu kan, yang kayak tombol kayak 1, 2, 3
0: kanan,
2: gitu.
0: Kiri kanan
2: yang kan di atas biasanya kepalanya kan, itu loh. Kipas angin kan biasanya ke kiri kanan. Tapi kalau misalkan lo pencet di satu.
1: Paham.
0: Oke. Dia berhenti sendiri.
1: Oke. Okay. Serem ya.
0: Di situ akhirnya gua udah enggak kuat lagi, dia bilang. Tambahan sebelumnya charger gua juga jatuh dari meja, dia bilang. Kalau menurut kalian gimana?
3: Senggol kalau gue chargernya itu.
1: Senggol hantunya kan maksudnya.
0: Bener.
1: Kok ketawa sih kita?
3: Sama si Hasem tadi itu.
0: Aduh tapi
3: serem.
0: Ada nih akhirnya dia pindah, katanya pindah ke kamar nyokapnya, tapi tetap.
3: Lanjut nih ceritanya.
0: Tetap nggak tenang tapi di kamar nyokapnya itu. Jadi menurut kalian apa sih guys ini?
2: Enggak sabar, gue penasaran. Jadi kamar yang tadinya si Ansel ini tempatnya berarti nggak ada sama sekali gitu?
0: Jadi kayak.
2: Pindah ke kamar nyokap bokapnya kan, dia.
0: Jadi
1: dia tukeran gitu, tukeran sama bokap nyokapnya.
3: Gue gak mau tuker sih, gue mau bareng-bareng.
1: Iya, sumpah masih berani loh dia.
0: Soalnya tapi cuma dia yang ngerasa, adeknya kan tidur nyenyak ya, mungkin gak ngerasa kan. Gitu.
2: Ya mungkin si Anselnya juga sensitif kali, maksudnya mungkin, kayak dia mungkin indigo mungkin, gitu ya, kayak sih. Bisa sensitif kalau let it go
1: mungkin juga. Dia Elsa. Tapi emang ada yang indigo bukan cuma bisa melihat aja, ya, benar kata Salwa tadi.
3: Merasakan. Merakit, meramu.
1: Terlalu merakit, meramu. Enggak, bukan.
0: Tapi apa mungkin karena dia capek juga ya? Kan ada liburan katanya kan. Di pegunungan
3: mungkin
0: kan.
3: Mungkin itu salah satu faktor.
1: Halusinasi.
0: Lagi-lagi halusinasi.
1: Tapi enggak semua.
3: Kurang makan deh.
1: Iya lapar lagi.
2: Makanya sabar. Tapi kan ini katanya halusinasi.
3: Ya. Sabar
1: katanya. Iya sabar. Belum dipesan.
2: Tapi kan ini kerannya itu tuh nyala hidup.
1: Betul.
2: Kalau ini apalagi gangguan aja.
3: Kalau enggak sih. Lagi gangguan.
1: Enggak kalau misal
2: gangguan wifi gitu.
1: Kan, iya. Kan posisi keran tuh mati. Tiba-tiba dia hidup belum secara sempurna. Kayak masih gitu. Iya. Tiba-tiba dia hidup sempurna. Maksud gue kalau emang dia emang usah, dalam keadaan hidup. Terus tiba-tiba kayak lagi mati. Terus dia hidup gara-gara sudah dibenerin. Itu make sense ya.
3: Itu dia. Permasalahannya di situ.
1: Iya sepertinya. Sih. Okay. Jadi masalahnya. Masalahnya ini dia dalam posisi mati loh, tiba-tiba hidup. Berarti kan
2: ada yang ngebuka gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Betul.
3: Dia lupa matiin. Terus tiba-tiba airnya habis.
2: Coba
3: terus
2: kita undang ke Ansel.
1: Oke, silakan ke Ansel. Kita sudah menghadirkan Ansel di sini.
0: Kalau begitu enggak sampai berulang-ulang enggak sih? Kan kalau berulang-ulang kayak kiri kanannya udah kecoba semua gitu berarti.
1: Oke, barusan saya mendengar
2: suaranya
1: episode-nya sampai sini ya.
3: Kayaknya suara ketawa Ansel tadi kayak gitu.
1: Enggak ada Ansel-nya dong. Bukan Ansel-nya loh. Hasengnya tuh ya. Haseng. Hantu iseng.
2: Hantu iseng.
1: Enggak bercanda tadi kan. Okay, tapi ini loh, tadi gue ada yang mau ngomong tapi gue lupa. Jadi salwa dulu deh. Enggak gitu ya.
2: Kita dari tadi sudah bercoba berpikir positif. Yeah. Tapi kayak selalu ada yang hal janggal lagi. Jadi ini sebenarnya gimana
1: tapi,
2: ya
1: ngomongnya? Tapi pernah enggak? Dengar ceritanya kalau misalnya ada yang cerita horor kayak gini terus responnya tuh gini, kalau kita lagi digangguin itu jangan kita respon, maksudnya jangan, kan tadi kan Ansel kan kayak ngomong kan, lihat tuh mana kerannya hidup sendiri tuh, haha, kayak gitu kan, kayak nge-notice gitu kan, notice keran itu hidup. Terus itu tuh katanya kita jangan notice itu. Sorry masuk nih. Gak mau denger
3: bercanda ya. Gemeter nih.
1: Okay. Tapi benar loh katanya Tomper 2 kalau misalnya lagi digangguin itu jangan dinotis gangguannya. Karena makin diganggu katanya kayak gitu.
3: Kayaknya tergantung si hasengnya sih.
0: Emang ada yang kayak terserah lah, gue nggak mau gangguin, nggak mood gitu.
2: Tapi ada juga yang bilang kalau hantu semakin ditantang dia tuh kayak semakin takut gitu loh.
1: Tapi
2: semakin takut gitu.
1: Tapi ada yang hantu. Nah itu kan pernah nggak sih dengar katanya makanya jangan ditantang.
0: Iya sih.
1: Kalau misalnya dong? Ditantang direspon itu malah mereka suka guys katanya.
3: Kalau gue giniin gue usah ganggu gue gituin.
1: Nah iya.
0: Tapi kalau misalkan tambah diganggu berarti kan kayak emang lu siapa menyuruh gue nggak gangguin lo gitu?
3: Gue ini Do Usmiadi. Yang benar kan?
1: Benar. Benar. Kan perkenalan berarti. Oh, tambah akrab berarti. Tambah akrab dong, tambah nempel.
2: Tapi sesama dikira sama spesies.
1: Spesies.
3: Jadi intinya kalau kata gue sih itu belum tentu 100% horor sih. Bisa jadi keran itu tadi yang keran airnya keran rusak dan lain-lain. Ya,
2: okay. Tapi yang ngetuk-ngetuk, kalau kipas angin.
3: Kalau kipas angin itu mungkin hidup mati listriknya atau
2: kan enggak mati kipasnya, cuma palanya doang.
1: Oke deh. Jadi gimana kalau misalnya dari kita sih banyak pro dan banyak kontranya. Kalau menurut teman pro dua gimana? Itu kebetulan aja yang bisa ada hal-hal yang bisa dijelasin secara logis.
2: Sumpah serem.
1: Atau
3: jujur iya.
1: Atau atau takut. Kok bisa sini datang tiba-tiba ya? Kaget jujur. Atau emang ada sesuatu di kamar hotel itu? Ya, jadi menurut teman berdua gimana? Kalau misalnya punya pengalaman horor juga atau mau kirim cerita lagi masih bisa kita bacain. Dan bisa banget kamu kirim ke nomor WhatsApp kita.
2: Di nomor WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @prodabdl atau @broadcasteracademy.produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asawasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Nihan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Pro 2, barusan kamu mendengarkan lagu Last by Olivia Rodrigo. Dan kita masih ada di segmen UGD atau Unit Gaib Darurat.
1: Teman Pro 2 ya. Jing-jing. Para pegiat-pegiat horor ini, teman Pro 2.
2: Iya. Kepada hadirin hantu yang enggak usah. Jangan diundang. Udah, jangan diundang. Sumpah bercanda, bercanda, sumpah ya.
0: Iya, tapi tadi kan kita udah cerita salah satu cerita dari teman Pro 2. Dan sekarang kita mau cerita lagi.
2: Banyak kayak cerita malam ini ya.
1: Banyak, rame banget ya malam ini ya.
2: Betul.
1: Ini artinya kan semangat teman Pro 2 untuk sharing cerita pengalamannya luar biasa sekali.
2: Nggak perlu nangis, nggak perlu nangis, seneng aja happy. Iya. Nggak perlu gimmick-gimmick nangis.
0: Dan kali ini teman Pro 2 ceritanya nggak datang dari WhatsApp tapi dari Instagram.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Dari @himerselia, dia kita sebut aja namanya, kan susah banget ya Himerselia ya. Kita sebut aja namanya Lia mungkin ya.
2: Oke. Okay.
0: Iya, jadi
1: Ayu Lia cerita. Bukan ini.
2: Bukan. Ayu saya itu. Ayu saya.
0: Bukan, bukan. Nah, dia itu cerita. Halo Kak, gue pengen cerita nih. Nah, waktu itu kan gue pernah tinggal sendirian di apartemen karena lagi ada urusan kerja.
2: Oke.
0: Okay. Awalnya biasa aja sih, enggak ada kejadian aneh apa-apa. Tapi setelah beberapa hari, gue mulai sering ngerasa kayak ada ngikutin gue dari lift sampai ke depan pintu kamar. Awalnya gue pikir ya cuma perasaan gue aja. Nah, suatu malam gue pulang nih sekitar jam 2 pagi. Pas gue keluar dari lift, gue ngerasa kayak ada orang yang keluar bareng gue gitu. Nah, di sini gue nggak langsung nengok, tapi dari pantulan pintu lift gue bisa lihat kayak ada bayangan orang berdiri di belakang gue. Nah, pas gue balik badan, nggak ada siapa-siapa. Gue langsung masuk kamar dan ngunci pintu gue. Besoknya, gue cerita ke salah satu tetangga. Katanya beberapa orang juga pernah ngerasa hal yang sama kayak gue, kayak diikutin dia di lift gitu. Nah, di situ gue mulai takut nih, tapi masih kayak masih berusaha mikir positif lah gitu.
2: Okay.
0: Sampai beberapa malam kemudian kejadian itu terulang lagi. Gue keluar dari lift dan dari pantulan pintu lift itu gue lagi dan lagi melihat bayangan seseorang berdiri di belakang gue.
1: Jujur sih.
2: Oke.
0: Padahal gue yakin banget sebelum pergi pintunya tuh Sorry, ini kita baca ulang lagi. Nah, setelah itu dia kan langsung nengok tapi tetap gak ada siapa-siapa. Okay. Makanya si Lia ini langsung lari ke kamar. Tapi pas sampai di depan pintu, si Lia ini baru sadar pintu kamarnya itu kebuka sedikit.
2: Aduh.
0: Padahal gue yakin banget katanya sebelum pergi pintunya itu udah gue kunci rapat-rapat. Nah, sejak malam itu, gue gak berani lagi tinggal sendirian di apartemen tersebut. Sampai sekarang, gue tuh masih penasaran. Sebenarnya bayangan yang gue lihat di lift itu siapa ya?
2: Gue tahu dia mau kayak gitu, tapi gue tetap kaget kan artinya.
0: Gue kaget beneran.
1: Kali ini gue kaget.
2: Anyway, nomor 2 ya, pokoknya di studio kita ini lagi ada teman-teman B6 yang lainnya, ada Dirga, ada Mora, dan ada Ibnu. Jadi mereka ini
1: paranormal ya. Paranormal ya, sama nomor 2 mereka.
2: Betul, paranormal dan suara-suara tadi itu jujur, dari suara-suara mereka ya.
0: Jujur serem banget sih.
2: Jujur serem. Tapi kalau misalnya maksud gue kan udah gue lepas nih
1: ya, Mbak Hasem. Ini Mbak Hasem kan ini tadi kan?
2: Iya, iya. Apa tuh?
1: Hantu iseng.
0: Nah, tapi ya menurut pendapat kalian deh ya, menurut lo apa yang dialami sama Kak Lia ini beneran ada bayangan atau ya lagi-lagi halusinasi gitu?
1: Kalau kata gue sih halusinasi ya.
0: Kenapa?
2: Lagi dan lagi.
0: Lagi dan lagi.
1: Karena tadi itu kan katanya pintunya kebuka terus ketutup. Itu kata gue angin sih.
0: Oh enggak, dia itu tuh emang angin tuh. Mana sih dia kencengin berarti? Enggak,
1: dengerin.
0: Dia tuh keluar kerja. Terus pas dia pulang, dia tuh baru sadar pas mau buka kunci pintu, kok pintunya ini udah kebuka padahal dia belum pulang.
2: Betul.
1: Iya, angin, dia lupa ngunci pintunya terus ke anginnya kenceng banget sampai kebuka itu
2: angin.
1: Pintunya.
2: Iya, menurut Rido itu ada angin dari dalam kipas angin mungkin kedorong.
0: Kalau dia pakai AC gimana?
2: Ya kedorong. Tapi ya kalau misalnya ngomongin tadi di live-nya tadi katanya ada bayang-bayang gitu, ya, bayangan. Mungkin dia salah satu orang yang belum move on. Jadi ada bayang-bayangan mantan.
1: Oh, jadi kamu belum move on.
2: Enggak, mungkin emang daerah situ daerah yang ada yang tinggal juga di situ, tapi mungkin nggak terlihat gitu.
0: Iya. Yep. Soalnya selalu ada. Soalnya kan sampai tetangganya aja mengiyakan gitu loh. Kalau ya sebenarnya tetangga-tetangga lain itu tuh emang pernah merasakan gitu, kayak ada yang ngikutin kalau keluar dari lift.
2: Tuh kan. Makanya kata gue sih jangan lupa bilang permisi deh.
0: Iya. Kan? Tapi bisa aja ini nggak sih apa ya kayak stigma gitu loh kan, kalau misalkan udah ada stigma itu biasanya jadi apa yang kita yakinin bisa jadi nyata gitu loh.
2: Jadi kayak kesuges juga gitu ya. Sugest, kayak kepikiran juga dan kayak pas dia keluar pasti ada bayangan, pasti ada bayangan.
0: Karena udah dengar-dengar cerita tadi kan.
2: Betul.
0: Katanya apartemen yang kalian tempat ini apartemen pengabdi setan.
2: Waduh.
0: Aduh, waduh.
2: Menurut gua.
1: Allahu Akbar.
0: Itu marah.
1: Marah. Sorry.
0: Emang dia seserem itu sih jujur.
1: Wih, katanya dia seserem itu.
2: Parah-parah tuh katanya.
0: Jadi moral itu serem. Iya.
2: Enggak serem, cuman kalau emang ada di samping enggak serem. Kayak gitu kan. Tapi buat kamu tompre 2, kalau misalnya kita ngomongin tentang hantu yang iseng ke siapa tadi namanya?
1: Haseng.
2: Halia.
0: Bukan Haseng,
2: namanya Haseng.
0: Kalau Haseng
2: Lia kali ini.
0: Kamu.
2: Kalau misalnya dipikir-pikir ya horor enggak tadi sih.
0: Tapi aku tim horor.
2: Aku tim horor sih.
1: Aku tim enggak sih. Masih. Aku tidak percaya, bukan enggak percaya ya. Kayak itu ada penjelasannya semua aja.
2: Oke, aku ngerti sih.
0: Ngerti.
1: Jadi itu enggak horor kalau menurut gua.
2: Jadi ada penjelasan logisnya.
1: Nanti kita cek
2: ya?
1: CCTV si Kak Lia ini deh. Si Ayu Lia ini.
2: Oke. Okay. Kak, bukan Ayu.
0: Ya, kayaknya emang tiap cerita-cerita tuh harus undang orang yang langsung masih
2: langsung
0: klarifikasi gitu.
1: Kita butuh yang benar-benar
0: real gitu ya orang.
1: Tapi itu real juga
2: ini
1: sih.
2: Ini real.
1: Iya tadi real. Gua aja enggak percaya.
0: Iya. Tapi mungkin kita tunggu di segmen selanjutnya karena segmen selanjutnya kita langsung bakal ngobrol ke orang yang pernah mengalami hal-hal horor.
1: Ini dia Yulia. Kita datangkan langsung.
0: Jadi nomor 2 jangan kemana-mana, tetap sama kita berempat terus cuma di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: That was coming from Terima Kasih Dariku by Isyana Saraswati. Dan nomor 2, kamu masih barengan sama Sao Alia,
1: Ica Diska.
2: Asyik Rido Rismi, Asyik Rido dulu.
1: Sweet, sweet. Sweet ya, gak usah. Ya udah, gak usah.
2: Dan tentunya kita tadi kan karena udah banyak banget pro dan kontra ya terkait kejadian-kejadian yang sudah kita bahas tadi. Biar langsung real deh orangnya cerita gitu ya kan ya. Maksudnya yang tadi juga real, tapi maksudnya ini lebih real, real lagi. Dia betul, ceritanya langsung sini. Sudah kita hadirkan bersama, ini dia Mario Teguh.
1: Dong. Kita, malam ini saya
0: enggak dong. Kita say hi dulu. Hai Kak.
1: Hai. Kak Bella. Halo. Ya namanya.
0: Iya.
1: Halo Kak Bella.
2: Halo Kak Bella. Suaranya Kak Bella.
1: Kok suara kita mirip sih?
0: Aduh lucu banget.
1: Kok agak menggema-menggema gini Kak? Kakak lagi di mana?
3: Lagi di kamar.
0: Oh, kirain kamar mandi.
1: Kamar, tapi kamar dia 1 hektar mungkin.
0: Oh, benar.
2: Wow, amazing.
0: Kita mengucapkan selamat malam dulu buat Kak Bella. Hai
1: selamat
0: Kak Bella,
1: malam, Kak
0: apa
1: Bella.
0: Kabar?
3: Iya, halo, selamat malam.
2: Kak Bella udah punya
3: apa
2: pacar?
3: Apa kabar kalian?
0: Kita alhamdulillah baik. Ada yang nanyain kabar loh.
1: Kabar dulu loh, Dok. Kenapa status sih? Kan
3: nanya udah pacar.
2: Kalau aku belum punya pacar, Kak Bella.
0: Enggak nanya.
3: Makasih ya informasinya ya.
0: Oke. Okay. Ini Kak Bella katanya waktu itu pernah mengalami kejadian horor katanya ya.
3: Pernah sih Kak.
0: Itu di mana?
3: Sebenarnya udah lama banget sih kejadian.
0: Boleh diceritain enggak sih Kak kayak apa ya, kayak awalnya ngerasain ini pasti horor tuh kayak mana gitu.
3: Oke. Jadi ini kejadiannya itu udah lama banget, di tahun 2021, 5 tahun yang lalu ya. Tahun 2021. Dan disclaimer, saat itu adalah saya pergi ke, saya enggak mau menyebutkan nama tempat ya, nama lokasi ataupun nama apa. Okay. Itu saya pergi ke sebuah kota yang di mana itu bukan kota saya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi saya pergi ke sana dan saya kayak orang awam di sana, dan saya ngekos waktu itu Kak, ngekos. Okay. Itu adalah kosan pertama saya. Seumur saya hidup itu adalah kosan pertama saya. Awalnya nggak ada gangguan apa-apa. Awalnya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada gimana, nyaman-nyaman aja. Kosannya juga kosan yang baik ya, kosan bagus, kosan yang bersih gitu kan, dengan 12 pintu kalau nggak salah, seingat saya sih 12 pintu ya. Dan itu saya itu kamarnya itu. Nah, jadi kamarnya tuh 2 tingkat gitu Kak. Jadi 6 di bawah, 6 di atas.
0: Oke okay, ya.
3: Nah, jadi kamar jadi kosannya tuh kosan 2 tingkat, saya itu di bawah dan kebetulan tuh di yang paling pojok, deket banget sama dapur. Nah, jadi teman-teman Tro 2 harus ingat bahwa kondisi kamar aku tuh adalah di dekat dapur ya. Nanti bakal ada kesenambungannya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Jadi kosan aku itu di paling ujung dan juga itu dekat dapur. Nah, di setelah dari dapur itu udah enggak ada ini lagi Kak, udah enggak ada jalan lagi, jadi dapur tuh mentok. Jadi aku tuh benar-benar ke dapur yang itu mentok banget ya sama dapur. Nah, awalnya tuh nggak ada apa-apa. Nah, awal pertama kali kejadian itu adalah aku tuh lagi mandi, itu sekitar sebulan ngekos lah ya. Kalau nggak salah sebulan pertama itu aman lah. Setelah sebulan ngekos itu, aku lagi di kamar mandi. Kamar mandinya kan di dalam, itu kosan aku ya. Kosannya kamar mandi dalam. Aku lagi mandi itu ada suara ngetok-ngetok pintu.
0: Aduh.
3: Tapi ngetok pintunya itu nggak banyak, cuman kayak tok-tok, kayak tok-tok gitu kan. Aku pikir kayak ya memang teman kosan atau gimana, tapi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir saat itu karena baru sebulan ngekos, aku belum punya teman sama sekali di kosan itu, belum kenal siapa-siapa gitu. Okay. Tapi ya aku keluar, waktu itu pas mandi aku keluar, aku lihat nggak ada yang ngetok. Itu waktu itu kayak maghrib gitu, kita harus jam 6.15 gitu ya, maghrib. Udah aku masuk lagi, nggak mikir aneh-aneh atau gimana, aku lanjut mandi lagi, ada yang ngetok lagi untuk kedua kalinya. Tok-tok lagi, dan tok-tok, ngetok itu selalu dua kali yang kayak tok-tok gitu, gak pernah lebih dari dua kali gitu. Jadi aku pikir itu kayak bakal jadi orang yang sama kan, karena cara ngetoknya itu sama gitu.
0: Bener.
3: Terus akhirnya aku keluar lagi, aku buka pintu lagi, gak ada, sempat kesel gitu kan, kayak apa sih gitu. Aku pikir kucing atau mungkin batu, kelempar batu anak-anak, karena daerah situ waktu itu aku positive thinkingnya batu Kak. Karena waktu itu tuh daerah situ tuh emang banyak banget anak-anak, jadi tuh kosannya di pemukiman padat penduduk gitu. Jadi emang banyak banget anak-anak. Nah, jadi ya udahlah, aku pikir udah biarin aja. Nah udah, jadi abis itu, setelah dari situ aku menjalani aktivitas aku sehari-hari di tempat itu. Nah oh iya, latar belakang tempat kota yang dimana aku datangin saat itu tuh adalah yang dimana banyak banget orang Jawanya, mayoritas 90% kosan ada orang Jawa.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi waktu itu ceritanya aku punya teman dan kita berkunjung ke rumah dia gitu kan. Dia adalah Akamsi, anak kampung sana gitu. Akamsa berarti.
0: Akamsa berarti.
3: Akamsa. Dia Akamsa, anak kampung sana, kita berkunjung ke rumahnya gitu. Terus ternyata dia tinggal dengan neneknya. Okay. Neneknya ini sehat ya Kak, nenek yang sehat gitu kan, sekitar umur 70 sampai 80 tahun gitu kan.
0: Panjang umurnya. Waktu pas
3: panjang umur. Nah, itu aku mau pulang, mau salaman sama si nenek ini. Tiba-tiba nenek ini ngomong, cantik. Aku pikir okay, terima kasih nek gitu kan, makasih mbah gitu kan, yeah. Cantik. Habis itu tiba-tiba tuh ngomong, karena aku salaman, dia tuh ngeliatin aku dan dia bilang, darahnya anget, pasti banyak yang suka ya.
0: Aduh. Oh my god. Merinding ya.
2: Lagi panas dalam mungkin. Anget makanya.
0: Lagi anget demam.
3: Aku awalnya tuh gak ngerti Kak, awalnya gak ngerti maksudnya darah anget banyak yang suka tuh maksudnya gimana gitu kan. Tapi aku kayak iyain aja, aku pikir maksudnya pasti banyak yang suka itu aku pikir manusia gitu kan. Ya aku aminin aja Kak, waktu itu aku bodoh juga, aku aminin. Aku gitu Kak, aku gak ngerti soalnya. Katanya darahnya anget pasti banyak yang suka. Oh iya amin, aku kayak gitu.
0: Ya Allah.
3: Abis itu mereka tuh pada ngeliatin, emang teman-teman dan termasuk si orang, si cucunya ini juga ngeliatin gitu karena aku diomongin kayak gitu. Nah setelah dia aku pulang, dia tuh baru ngechat, dia cerita bahwa maksud nenek aku banyak yang suka itu adalah bukan manusia, darah kamu anget itu menurut kepercayaan mereka sebagai orang Jawa, katanya kalau darahnya anget atau darahnya manis itu katanya banyak roh-roh seperti itu, roh-roh dari alam lain yang suka ngedeketin kita, katanya. Hmm. Kata mereka seperti itu, katanya kalau darahnya anget atau darahnya manis tuh suka dideketin itu sama roh-roh itu. Cuman aku gak banyak ngambil pusing, aku pikir karena ya itu kepercayaannya Kak. Aku juga gak skeptis, aku gak percaya dengan hal seperti itu gitu kan. Jadi kayak, oh ya udahlah mungkin itu kan kepercayaan mereka, jadi ya sudah aku pikir itu. Jadi aku cukup, ya udah malah aku bercandain itu sama temen aku kan. Anjay keren juga ya gue, setannya suka sama gue. Aku nyampe, aku bercandain kayak gitu doang awalnya. Aku gak bercandain tapi, nah akhirnya setelah gak selang dari berapa lama kasus nenek itu, nah aku tuh sering banget denger anak ayam di kosan aku Kak. Dan tuh setiap malam selalu ngedenger suara anak ayam setiap malam. Tapi suaranya tuh jauh. Suaranya jauh tapi terdengar emang kayak anak ayam gitu.
0: Tapi gak ada yang melihara ayam di sana?
3: Gak ada yang melihara ayam, gak ada yang melihara ayam. Karena itu benar-benar kosan itu isinya kosan anak-anak kuliahan. Dan juga kosan waktu itu tuh anak-anak yang lagi pendidikan TNI, pendidikan polisi kayak gitu-gitu isinya. Jadi gak ada, bukan kosan umum untuk keluarga gitu ya, nggak ada. Jadi emang nggak ada yang melihara ayam kan. Jadi tadi aku sering banget dengar suara ayam. Akhirnya aku iseng searching tanda-tanda kalau ada suara ayam, anak ayam malam-malam tandanya apa. Kata Google, katanya kalau ada anak ayam malam-malam, kalau suaranya makin jauh, berarti sebenarnya ada roh dari alam lain itu yang dekat sama kita. Tapi kalau suaranya dekat, itu berarti rohnya itu jauh.
0: Benar-benar.
3: Katanya seperti itu. Nah itu aku udah mulai terganggu nih. Waduh nih. Aduh. Bener nggak sih kan? Bener nggak sih suara ini, suara-suara ayam-ayam ini? Bener. Tapi ya udah. Nah jadi ini terornya beneran sebulan full Kak. Bener-bener sebulan, hampir dua bulan full. Nah selang dari beberapa harinya lagi, itu ada kasus lagi. Aku tuh ngerasa emang diikutin Kak. Jadi terornya tuh nggak cuman ada di kosan, tapi aku nyampe, aku kemanapun aku pergi, aku beli makan, aku cuman kayak belanja, aku waktu itu pergi kemanapun aku ngerasa kayak aku tuh diliatin, dan itu bener-bener gak nyaman banget, karena aku ngerasa kayak aku tuh diliatin gitu kan, jadi bingung gitu kayak gimana. Nah yang paling gongnya itu ini sih Kak, jalan di dapur itu, tadi kan aku udah cerita ya, bener-bener. kalau aku itu kamarnya deket dapur, jadi itu malam-malam. Malam-malam posisi kasur aku itu memang ngadep banget ke arah jendela pintu. Jadi kalau ada orang yang mau ke dapur, itu pasti kelihatan bayangan gitu, kelihatan bayangan. Karena aku kalau malam pasti selalu matiin lampu. Nah itu malam-malam jam 11 ada yang jalan ke dapur, itu bayangannya jelas banget orang jalan ke arah dapur. Ya udah aku pikir itu manusia kan, karena jalan ke dapur. Tapi aku tunggu sampai setengah jam itu nggak balik kan. Dan dapur itu mentok, nggak mungkin dia mau terbang, bagian itu mentok. Dan aku bisa make sure sampai sekarang bahwa aku saat itu bahasa kasarnya aku nggak berkedip sedikit pun untuk ngelihat orang itu balik, dan memang nggak ada yang balik,
0: dan nggak ada suara di dapur juga ya,
3: nggak ada suara di dapur juga. Jadi cuman ke dapur dan gak ada yang balik lagi. Saat itu aku sempat ngomong sama bapak kos dengan tentang cerita jalan ke dapur itu. Tapi aku masih skeptis, aku masih positive thinking, mikirnya itu apa namanya, maling atau orang apa gitu kan, orang jahat lah bahasanya gitu kan. Jadi minta keamanan lebih tingkatkan. Jadi akhirnya gara-gara kasus itu sampai kosan aku dipasang CCTV waktu itu gara-gara cerita aku. Nah nggak nyampe di, nggak nyampe di situ teror itu terus menerus di kamar aku waktu itu kayak, dan selalu pas ada teman-teman aku, jadi ada saksinya, kayak pena gerak sendiri. Itu pena benar-benar literally gerak sendiri, dan teman aku ngelihat bahwa pena itu glundung sendiri dari meja. Pena gerak sendiri, dispenser itu bisa turun sendiri. Kakak bayangin, dispenser itu kan nggak bisa, nggak keras ya,
0: harus dipencet dulu.
3: Iya, dispenser itu bisa mencet sendiri dan air ngalir, dan itu ada kita sekitar 3-4 orang dalam kosan itu tuh dispenser mengalir kayak ada yang mencet. Itu nggak tahu siapa, teror-teror kayak gitu terus berlanjut sampai yang paling aku jadi aku ketakutan banget itu adalah itu pernah lagi tidur jalan di lantai, suara jalan tapi mencet gitu kayak duduk gitu. Aku pikir karena di atas itu emang anak cowok rame dan mereka tuh itu terganggu dong. Teriakin, karena aku emang agak berani kan, aku teriakin di bawah, kalian ngapain sih dek? Aku bilang gitu, udah mari, aku bilang gitu, duduk gitu kan. Dan itu kenceng banget suara kan ke depan tuh, karena itu masih berlanjut. Aku ke atas, aku ketok kamarnya, kalian tuh ngapain? Kebuka kan, emang lagi ngapain? Dan itu emang beneran aku ngeliat mereka emang lagi rame, mereka tiduran main HP, gak ada yang lari-lari.
2: Oke. Tapi kamu ada apa namanya kayak trauma gitu gak sama kejadian-kejadian itu, Bella kan namanya?
3: Kenapa kak?
2: Kamu ada trauma. Atau kayak takut gitu kalau sendirian di kosan atau gimana gitu gak?
3: Oh itu kira aku pindah kosan nggak? Karena telurnya itu benar-benar nyampe ke kehidupan aku. Sampai dulu tuh sempet aku dulu pernah deket sama cowok di sana, punya teman cowok lah ya, sampai jadi aku bawa sial kak, bahasanya aku bawa sial.
0: Waduh.
3: Aku sering banget bawa sial. Jadi kayak setiap aku naik motor, mobil dia mogok, dan itu dua kali berturut-turut mobilnya nggak pernah mogok. Mobilnya mogok, habis itu kayak kejadian-kejadian yang intinya aku ngebawa sial lah, dan nggak tahu kenapa.
2: Tapi sekarang sudah nggak ada lagi kan teror-teror yang apa namanya mengganggu kehidupan Bella yang sekarang ini, tapi dan juga nggak ada trauma lagi kan sekarang?
3: Trauma lagi sih enggak sih, kayak waktu itu banyak berdoa, jadi rajin ke gereja saya.
2: Wow, jujur ini ceritanya serem banget ya.
0: Mungkin
2: kalau Cadis yang mengalami kayaknya nggak kuat ya.
0: Cadis menangis saya.
2: Menangis ya Cadis ya.
0: Tapi sebelumnya aku minta terima kasih dulu buat Kak Bella ya. Sebenarnya pengen banget tanya-tanya lagi atau cerita-cerita horor lagi, tapi kayaknya waktu kita nggak cukup ya. Tapi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol
2: di lain kesempatan ya.
0: Betul.
2: Atau nanti boleh main ke studio ya untuk Bella ya.
3: Boleh.
2: Sharing cerita gitu ya.
0: Thank you banget Bella karena udah bikin kita masuk ke dalam ceritanya. Benar-benar terhanyut ya kita dalam ceritanya.
1: Sebenarnya merinding juga.
0: Betul. Dan mungkin Bella mau request lagu atau mau titip salam sebelum mengakhiri telepon malam ini?
3: Titip salam, aku mau titip salam semua kampung tetap.
2: Oke, amin. Ya Bella ya. Oke deh, thank you banget ya, Bella udah cerita, udah mengganggu waktunya malam hari ini. Sehat-sehat Bella.
3: Iya.
0: Thank you Kak Bella.
2: Ngobrol dua, kita sudah ngobrol bareng. Jujur ceritanya serem banget ya.
0: Merinding. Tapi katanya kayak pembawa-pembawa sial. Aduh,
1: iya.
0: Itu sedih banget sih, itu part tersedihnya.
1: Karena ditempelin gitu kan.
0: Ya emang mungkin mobilnya mogok kali ya. Emang lagi akinya habis atau olinya yang belum diganti. Ya kan. Tapi
2: bensinnya lagi naik jadi habis
0: Tapi menurut gue sih buat teman-teman yang mungkin ngerasain juga seperti yang Bella rasain, kata gue sih pindah aja. Kalau emang, karena tadi kita dengar udah sebulan full dia digangguin aja, dia masih stay di situ.
2: Pindah dan jangan didiemin. Kita harus mencari solusi.
0: Betul. Dia speak up-nya tadi karena takutnya ada maling. Padahal kan kalau make sense-nya kita, masa gak balik sih, malingnya lewat mana. Ya kan.
1: Terus juga kalau menurut aku, kalau misalkan kalian sudah merasakan hal-hal yang janggal ya, mungkin kayak
0: udah cepet tinggalin gitu loh.
4: Betul.
0: Daripada kalian diem-diem kayak, kalau gue sih bilang kayak nantangin ya, daripada nanti beneran muncul, mending lo langsung hilang gitu.
4: Betul. Soalnya gitu, dia udah benar-benar menyentuh peralatan yang ada di kos itu, berarti kan energi dia udah full banget itu. Belanya sedot terus sih kata gue. Energinya udah habis terus itu Bella.
2: Oke deh ya deh, sama para dua kita masih bakal nemenin kalian sampai jam 10 malam nanti, cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: time for Flash Info.
1: Yes, nomor 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik hiburan Korea Selatan. Setelah 2 tahun absen, New Jeans akhirnya kembali menyapa para penggemar dengan informasi baru. Yang beranggotakan ada 4 member nih, teman nomor 2, yaitu ada Haerin, Minji, Hani, dan Haeyin. Wow. Kembalinya mereka ditandai dengan sejumlah konten terbaru dari masing-masing member yang langsung disambut antusias oleh para penggemarnya nih. Uniknya, setiap member hadir dengan konsep masing-masing, mulai dari dance cute, gaya ala cowboy, suasana sambil santai bermain gitar, sehingga konsep editan kreatif yang dibuat berlapis-lapis. Sebelumnya, mereka juga sempat memberikan teaser melalui foto berempat dengan efek fish eye yang semakin membuat penggemar penasaran dengan proyek terbaru dari New Jeans. Itu dia teman produk Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa aksesnya di website kita di rri.co.id atau bisa di Instagram kita nih di @pro2.

0: teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Akhirnya kita berada di penghujung acara ya.
1: Iya.
0: Kita udah menemani kalian dengan cerita-cerita horor dari teman Pro 2 yang lainnya.
1: Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Dan mau terima kasih juga buat Ibnu Hari sebagai produser kita. Dan juga ada Dirga sebagai music director. Dan terakhir dari kita,
0: Let's Diva sharing special Lina Sound Limit Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now,
2: bye.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, kemas bola kamu. Good morning Canada time.
1: Kemas bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 Urban Lambung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini kamu ditemenin sama Dina Lamora di cerita penutup hari. Dan ada satu lagu yang buat kamu mungkin bisa ngerasa buat bahagia, apalagi buat para jomblo.

Bung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua, masih barengan sama Dini Lamora, spesial di cerita penutup hari, karena biasanya Mora nemenin kamu, itu di spesial program ya. Tapi kali ini, Dini Lamora pengen banget nemenin teman Pradua yang hari ini mungkin lagi bahagia, ataupun lagi ngerasa belum ada momen bahagianya di akhir-akhir ini ya. Tenang aja, gak apa-apa. Mungkin nanti teman Pradua, hari ini Mora bakal temenin kamu ngobrol-ngobrol, ataupun teleponan, jangan ya. Kalau teleponan, jangan. Kita ngobrol aja sama Dini Lamora hari ini ya. Mungkin teman Pradua yang punya cerita tentang hal apa sih, hal-hal sederhana yang bisa buat kamu tuh bahagia gitu di hari-hari ini, di minggu-minggu kemarin, ataupun di tahun inilah ya. Atau ada hal sederhana yang pengen kamu dapetin gitu dari orang lain untuk bisa diri kamu bahagia ya. Bisa gabung sama Dini Lamora di WhatsApp kita teman Pradua di 011-7208-925 atau di Instagram kita teman Pradua di @pradua_bdl. Mora tungguin sampai jam 11 malam nanti, tentunya cuma di cerita penutup hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

92,5 Produa Remaja Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, masih barengan sama Dino Lamora. Dan kali ini bakal nemenin kamu, sama dengan nemenin kamu lah pastinya ya, dengan cerita-cerita dari teman Produa dan kamu juga ya. Kita bakal ngobrolin tentang hal-hal apa sih yang mungkin bisa buat kamu bahagia gitu. Hal kecil, hal besar, hal yang bisa buat kamu bahagia gitu ya. Dan ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita dari WhatsApp ya teman Produa. Dari 08363 3166 sekian. Kata dia, halo kak, aku labedah. Katanya dia mau cerita, gue bahagia banget nih kak kalau bisa ngebantu orang lain, walaupun cuma hal kecil, kayak bantu temen ataupun buat orang lain itu tersenyum. Ya benar sih teman Produa ya, kalau kita ngelihat orang lain tersenyum, apalagi orang terdekat kita itu, ya kita ikutan bahagia juga gitu rasanya ya. Bagi kalau dia ngerasa kayak mengungkapkan rasa terima kasihnya itu dengan secara tulus, secara dengan tersenyum lebar gitu, itu membuat kita kerasa kayak wow, suatu pencapaian yang besar gitu. Kayak gak perlu lah ya dapat bahagia yang mungkin dapat duit, ya bahagia juga sih kalau gue ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat orang lain tersenyum, apalagi dengan apa yang udah kita lakuin ke dia, itu kayaknya suatu hal yang wow banget ya menurut gue teman Produa ya. Dan si Labeda tadi, selamat kamu udah menjadi salah satu orang yang apa ya, sesuatu hal, satu orang yang udah bisa menebar banyak kebaikan dan ngebuat orang tersenyum, itu udah keren banget gitu ya. Dan ini teman Produa, masih ada lagi ya, ini dari WhatsApp juga yang sudah bergabung dari 081-36-37 sekian. Katanya, kalau gue sih bahagia itu ketika gue bisa menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya terasa sulit, walaupun itu hal kecil, dan rasanya gue bangga aja gitu kak sama diri sendiri gitu. Ini dari Dimas Sukarame ya. Oke Dimas, gue akuin lo keren banget karena lo udah menyelesaikan beberapa challenge dalam diri lo, dan kali ini lo udah mendapatkan hal itu ya. Gue sih seneng banget, ikut bahagia juga dengan apa yang udah lo capai, dengan usaha lo, walaupun itu hal kecil, lama-lama kan jadi bukit ya teman Produa ya. Keren Dimas, semangat terus untuk menjalani hidupnya, semangat terus juga untuk terus mencapai apa yang pengen lo capai juga ya Dimas ya. Oke teman Produa, ada lagi nih ternyata, masih banyak lagi teman Produa yang ikutan cerita sama kita ya. Ini dari 081-7366 sekian. Katanya, hal yang buat gue paling bahagia kak adalah ketika gue berada di rumah, apalagi kumpul bareng keluarga sih. Wow, jujur gue juga ngerasain hal yang sama sih. Ketika kita di rumah, ngabisin waktu sama orang terdekat kita, keluarga kita pastinya ya, itu ngerasa kayak sesuatu hal yang mungkin susah banget buat kita, apalagi buat kita yang lagi di fase-fase remaja, yang lagi asik sama dunianya. Tapi ketika kita pulang ke rumah dan orang rumah menyambut dengan baik, kita ngabisin waktu sama orang rumah, itu sesuatu hal yang bikin kita bahagia banget ya teman Produa ya. Kapan lagi kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin susah banget untuk kita dapetin dengan kegiatan-kegiatan kita yang padat, dengan kegiatan kita yang susah banget untuk kita geser gitu. Tapi si JJ ini, si JJ ya, dia ngerasa bahagia banget kalau ketika di rumah gitu. It's okay ya, itu waktu yang terbaik, dan selamat kamu mendapatkan waktu yang emas untuk bisa merasakan hal bahagia walaupun itu hal kecil ya. Oke teman Produa, Mora masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi mungkin buat teman Produa yang masih pengen cerita, bisa langsung aja gabung sama Mora di WhatsApp kita di 0811-7208 di 925. Jadi ataupun di Instagram kita teman Produa, masih Mora tungguin sampai jam 11 malam nanti. Tentunya cuma di cerita penutup hari.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

dari Ardito Pramono Taman Pradua. Barusan aja keputerin buat kamu ya. Kadang kalau ngerasa hari-hari ini rasa baik-baik aja, itu bisa buat kita bahagia gitu ya. Jadi gak harus kita ngerasa hal-hal yang besar itu bisa buat kita bahagia. Mungkin dengan kamu ngerasa hari ini itu udah baik-baik aja, itu bisa ngebuat diri kamu itu bahagia gitu ya. Dan masih barengan sama Dina Lamora di cerita penutup hari, dan masih pengen temenin kamu teman Pradua dengan cerita-cerita teman Pradua ya. Hal apa sih yang bisa, hal kecil apa yang bisa buat kamu itu bahagia? Dan ini dari WhatsApp teman Pradua, udah ada yang bergabung lagi ya, dari 083631 sekian sekian sekian. Katanya, gue sih kak bahagia kalau bisa punya waktu sendiri gitu. Contohnya kayak dengerin lagu favorit gue, minum kopi, atau sekedar istirahat setelah hari yang panjang. Wow. Iya sih, gue rasa emang ada suatu hal yang harus kita, apa ya, butuh waktu untuk kita, diri kita sendiri gitu. Kadang kayak terlalu sibuk mikirin tugas ataupun sama kerjaan gitu ya, yang urusan lain mungkin membuat kita burn out. Itu kita butuh hal yang refreshing lah dengan kita, waktu kita sendiri ya. Kita harus keep diri kita sendiri, harus restart diri kita sendiri dengan charge diri kita ya, dengan kita waktu sendiri, dengan kita mengopi sendiri. Itu udah bagus banget sih menurut gue ya. Jadi ada suatu hal yang mungkin kita harus sedikit menjauh dengan keramaian, dengan semuanya, dengan senyuman juga, walaupun sedikit pedih dan sedikit lelah, it's okay. Lo udah menemukan cara lo bisa buat diri lo tuh bahagia gitu. Gak terus-terusan lo dengan aktivitas lo yang padat itu, dengan lo memilih untuk ngekeep diri sendiri, menjauh dari orang lain, itu udah bagus banget menurut gue ya. Selamat si Dika, kamu udah punya waktu ataupun punya sesuatu hal yang bisa buat kamu bahagia gitu ya. Keren ya. Oke, dan terakhir nih teman Pradua, ada dari WhatsApp juga ya, dari 083133 sekian. Katanya, halo kak, gua Zaidan. Kalau hal kecil yang mungkin bisa buat gua bahagia itu ketika ada orang yang ingat sama gua. Misalnya gua ditanya, lu lagi baik-baik aja kan, atau dikasih perhatian kecil. Wow, kayaknya Dika lagi kan, si siapa namanya? Kalau kamu nih ya, kayaknya sedikit baper ya. Baper dan membuat bahagia itu sama aja sih. Baper itu buat kita bahagia juga sih menurut gue ya. Ya, setuju sih sama lo ini. Kadang kayak hal-hal yang mungkin kecil buat kita bahagia itu juga punya arti yang besar juga gitu ya, buat orang lain juga gitu. Jadi kayak mungkin kayak sedikit chat ataupun ketika ditanya hal sederhana kayak nanyain kabar ataupun cuman sekedar bilang jangan lupa istirahat, itu kayaknya itu udah buat kita bahagia. Kayak apalagi buat lo yang jomblo, ya itu bahagia banget sih ya. Jujur gue juga ngerasain itu sih teman Pradua ya, ketika ditanya kayak lo lagi apa gitu. Tapi kayak saya kalau sama cewek ya teman Pradua ya, bukan laki-laki, no ya. Ya itu udah ditanyain kabar kayak gitu, udah ngerasa buat kita tuh bahagia banget sih. Karena kita ditanyain berarti kita berarti dalam dunia ini gitu ya. Widih, dunia itu gak tuh. Oke teman Pradua, mungkin itu dia cerita-cerita yang menemenin kita selama kurang lebih udah mau jam 11 aja ya. Dan waktunya mungkin Dina Lamora pamit, sampai ketemu di kesempatan lagi teman Pradua di cerita penutup hari pastinya. Dan terakhir dari Dina Lamora, let's divert share and express your loneliness only Pradua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih teman Pradua.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: digunakan sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

0: asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Jalan Lampung.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bendungan Batu Teggi. Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

perjalanan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi mendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hari Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, senang sekali kami mengudara melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Ubu Semenguk, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Dengan edisi siar kami hari Jumat 24 Juli 2026. Saudara pendengar, saya Bonita Dewi akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung, yakni Murotal dan juga Mutiara Pagi. Selanjutnya kami juga mengajak Anda untuk memperbarui informasi Anda di seputar Provinsi Lampung dengan mendengarkan bersama Berita Daerah Lampung Pagi. Kami juga nanti akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta, tepatnya pada pukul 7 pagi, dilanjutkan dengan seperti apa cuaca kita hari ini, yakni perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Pada pukul 8 pagi, saudara pendengar, kami akan menyapa Anda melalui 103,6 MHz dengan menghadirkan program-program kami yang kami kemas dalam program Waikanan Menyapa sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada pukul 9 sampai dengan 10, kami akan mengajak Anda kembali mendengarkan Pro 1 Bandar Lampung. Dan saudara pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026 yang akan mengangkat tema hari ini tentang kumpulan akhlak tercela. Dan narasumber yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik Ustadz ya. Ini tema kita hari ini kumpulan akhlak tercela ini Ustadz ya.
1: Ya betul.
0: Nah, tadi kasih tahu semua nih poin-poinnya ya. Baik, mendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita kumpulan akhlak tercela, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Sekarang kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim khanifa wa ma kana minal musyrikin. Mas Adi dan para pendengar RRI yang insya Allah Allah berkahi kita bersama, bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dengan berbagai macam kenikmatan ini insya Allah kita mampu memanfaatkan dalam hal-hal kebaikan. Baik, tema kita pagi ini terkait dengan kumpulan akhlak-akhlak yang tercela. Sengaja tema ini kita angkat, ya. Kita perlu mengetahui bab hal-hal yang buruk, ya, dalam rangka kita untuk berusaha untuk menghindarkan, ya, untuk kebaikan kita. Terkadang kita perlu mengetahui tentang kebaikan untuk kita amalkan, dan terkadang pula kita perlu mengetahui tentang keburukan agar supaya kita bisa menghindari keburukan itu. Ada banyak hal-hal atau akhlak-akhlak tercela itu sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu barangkali kita akan bahas ya sesampainya saja pada kesempatan pagi ini. Kalau misalnya kita sempat waktunya, ada waktunya kita bahas sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak ada waktunya kita sesampainya saja. Ada banyak kumpulan akhlak tercela itu yang wajib untuk kita hindarkan. Ya. Pertama adalah zolim. Ya, zolim itu artinya aniaya atau nyakiti kalau bahasa kita. Zolim itu, ya, itu bisa dilakukan oleh seseorang, ya, kepada berapa hal. Sebelumnya kita angkat dulu hadis Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza soluhat soluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada sekumpal darah atau daging yang kalau darah itu bagus, baik, maka baiklah orang itu. Kalau darah itu buruk, rusak, maka buruklah orang itu. Itu adalah hati. Jadi dalam diri manusia itu ada sebuah komponen yang sangat penting dalam diri manusia itu yang namanya hati. Baik dan buruknya seseorang itu sangat tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya baik, maka orang itu baik. Kalau hatinya rusak, buruk, maka buruklah orang itu walaupun secara permukaan atau penampilannya kelihatan baik. Jadi hati ini mengambil peranan penting dalam kehidupan kita, dalam amal kita. Oleh karena itu, tingkah laku seseorang itu cerminan daripada hati seseorang. Kalau dalam bahasa makrifat mengatakan apa yang tersurat pada wajah itu, apa yang tersirat dalam wajah itu tersurat dalam wajah, apa yang tersurat dalam hati itu tersurat pada wajah. Jadi apa yang ada dalam hati itu nampak pada penampilan. Pertama, zolim. Ya, jadi akhlak tercela itu adalah zolim. Apa itu zolim? Zolim itu artinya aniaya atau bahasa kita itu nyakiti kalau mudahnya. Ya, nyakiti. Zolim itu bisa seseorang itu melakukan kezoliman itu pada tiga hal. Yang pertama, bisa seseorang itu zolim kepada Allah. Bahasanya nyakiti Allah gitu kalau bahasa kita. Orang itu bisa nyakiti Allah, menzolimi Allah. Yang kedua, ada orang yang bisa, dia melakukan kezoliman terhadap sesama hamba Allah. Jadi kezoliman kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, kezoliman pada dirinya sendiri. Artinya orang itu menzolimi atau menyakiti diri sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bisa saja seseorang itu melakukan kezoliman kepada Allah atau menyakiti Allah, bahasa kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu pertama, ketika seseorang itu melakukan bentuk-bentuk kekufuran atau kafir kepada Allah. Artinya menolak. Ya. Menolak perintahnya Allah, menolak untuk meninggalkan larangan Allah. Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itu ialah orang-orang zalim. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang menolak perintah Allah, orang-orang yang menolak untuk meninggalkan larangan Allah, itu pada hakikatnya dia telah menyakiti Allah. Kenapa demikian? Karena begitu baiknya Allah, begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah sebagai satu-satunya pencipta kita. Allah satu-satunya yang memelihara kehidupan kita dan seterusnya. Yang melindungi kita. Ya begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Tiba-tiba seseorang kemudian dia menolak. Ya menolak apa yang menjadi kehendaknya Allah. Menolak apa yang menjadi keinginan Allah. Betapa zolimnya orang itu. Kita buat saja sebuah ilustrasi, gambaran contohnya. Misalnya kita punya anak, ya, dilahirkan oleh istri kita, dibesarkan, diberi nafkah, diberi pendidikan, kemudian dan seterusnya, sampai kemudian tumbuh besar. Tiba-tiba suatu ketika, ketika dia sudah punya kemampuan dan sebagainya, kita punya keinginan sebagai orang tua, punya keinginan untuk para anak kita, misalnya diperintah apa, kemudian menolak. Anak itu menolak. Itu kan artinya menyakitkan hati orang tua. Nah bagaimana dengan Allah? Allah yang maha segala-galanya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memiliki kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yang melindungi kita dan sebagainya. Tiba-tiba ketika Allah memberikan perintah kepadanya, dia menolak. Na'udzubillah. Padahal ketika Allah memerintahkan kepada orang, ketika Allah melarang sesuatu kepada manusia, semua itu hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bukan untuk kebaikan Allah. Tiba-tiba dia menolak. Inilah bentuk kezoliman ya, seorang kepada Allah sebagai pencipta yang pertama. Yang kedua, kezoliman seseorang kepada Allah, caranya manusia itu menyakiti Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Ya. Di Quran Surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, Inna syirkala zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang besar. Ya. Kezoliman yang besar. Jadi syirik itu, melakukan bentuk kesyirikan itu adalah sebuah kezoliman yang besar. Kenapa demikian? Karena syirik itu adalah kezoliman atau yang enggak tanggung-tanggung yang disakiti itu Allah. Ya. Apa itu syirik? Seseorang meyakini ada makhluk atau ada ciptaan atau sesuatu yang lain yang disetarakan dengan Allah. Ya. Coba bayangkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya Tuhan, malah dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ini kan bentuk caranya manusia itu menzalimi Allah. Ini jadi dan bahayanya sangat besar sekali ketika seorang itu melakukan kezaliman kepada Allah dalam bentuk kesyirikan ini. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini saking murkanya Allah kepada orang-orang yang melakukan kezoliman dalam bentuk kesyirikan ini, ketika orang pulang menghadap Allah dengan membawa bentuk kesyirikan, maka dipastikan dosa syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa yang lain selain syirik, kalau Allah berkehendak masih ada kemungkinan diampuni. Kalau Allah enggak berkehendak enggak diampuni. Ya, jadi yang perlu kita paham bahwa kesyirikan itulah kezoliman yang sangat besar, sebuah aniaya yang sangat besar. Kenapa? Yang dianiaya, yang disakiti itu Allah. Ya, sehingga ancaman Allah sangat besar sekali, sangat berat sekali. Satu lagi ancaman Allah yang Allah berikan kepada kita, yang diceritakan, yang diberitakan oleh Al-Quran melalui kita, di Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatuna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, dan nabi-nabi sebelum kamu. Kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, maka hapuslah semua amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi kezoliman dalam bentuk kesyirikan ini akan bisa menghapuskan semua amal-amal, semua kebaikan-kebaikan. Sholatnya hapus amalnya, puasanya hapus, hajinya hapus, kalau sampai ada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya zalim kepada Allah dalam bentuk kesyirikan. Jadi ada dua, zalim kepada Allah itu pertama adalah melakukan bentuk kekufuran, menolak perintah Allah, menolak meninggalkan larangan Allah, dan yang kedua adalah melakukan bentuk kesyirikan. Oleh karena itu kesyirikan ini harus kita hindarkan. Yang kedua, para pendengar, bentuk kezaliman itu bisa saja seorang itu menzalimi sesama hamba Allah. Artinya kezaliman kepada sesama manusia. Ini juga sangat berbahaya. Ya. Jadi, nyakiti manusia, ya, menganiaya manusia. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara bisa saja dia menyakiti secara fisiknya, menyakiti kehormatannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang tidak dibenarkan secara agama. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang pada dirinya terdapat suatu milik saudaranya yang diambil secara zalim, baik berupa kehormatannya maupun apa saja, maka hendaklah dia memintanya agar dihalalkan pada hari ini juga, sebelum kelak tiada lagi dinar atau dirham. Lantas jika dia memiliki suatu amal soleh, maka akan diambillah sebesar sesuatu yang diambilnya secara zalim itu. Dan jika dia tidak lagi memiliki amal soleh, maka diambillah dosa orang yang dizalimi itu, kemudian dipikulkan kepada orang yang menzaliminya. Itulah orang yang akan menjadi orang yang bangkrut. Ketika seseorang itu mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim atau menyakiti orang, ya, baik secara fisik, ya, secara kata-kata, dan sebagainya, itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau misalnya dia mencuri milik orang lain, maka sang pencuri itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kepada yang dicurinya. Ya, jadi betul-betul hari kiamat itu, hari akhirat itu bentuk-bentuk keadilan yang sangat adil. Seseorang gak mungkin akan bisa lari dari pengadilan itu. Wahai para pencuri, wahai orang yang suka menzalimi, ya, ingatlah, hari ini mungkin kalian bisa lepas dari jeratan hukum, tapi nanti akan datang menghadap Allah dengan hukuman yang seadil-adilnya. Siapa mengambil barang orang, ya, maka akan diminta untuk membalikannya kepada orang yang diambilnya itu. Ya. Dan pada saat itu transaksi gak berguna lagi, dinar, dirham, uang, emas gak berguna lagi. Karena orang gak butuh lagi uang, emas gak butuh lagi. Yang dibutuhkan adalah pahala dan dosa. Jadi transaksi pada saat itu adalah pahala dan dosa. Para pencuri akan mengembalikan, ya, harta orang yang dicuri ini dengan memberikan pahala yang dia miliki. Misalnya dia memiliki pahala sholat, maka pahala akan diambil, diberikan kepada yang dicurinya. Andaikan dia sudah tidak memiliki lagi pahala, maka dosa orang yang dicurinya akan diambil, dipikulkan kepada sang pencuri itu. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa mengambil sejengkal tanah milik orang, sejengkal saja, kelak akan dikalungkan kepadanya, ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Itu kezaliman yang sangat luar biasa. Kezaliman seseorang kepada sesama manusia. Dan berikutnya, yang ketiga, kezaliman kepada diri sendiri. Ini gak kalah bahaya juga. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, para pendengar. Ya. Zalim kepada diri sendiri. Artinya apa? Dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Menyakiti dirinya sendiri. Caranya bagaimana seseorang itu zalim kepada dirinya? Ketika seseorang itu membiarkan dirinya terjatuh, terjerumus dalam dosa. Pada hakikatnya dia telah melakukan kesalahan, ya, kemudian yang kesalahan itu akan membuat dirinya terancam dengan azab Allah. Jadi hakikatnya dia telah menzalimi diri sendiri. Dulu kisah ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan di surga. Kemudian Allah sanksi Nabi Adam untuk dikeluarkan dari surga. Coba bayangkan. Kemudian apa kata beliau, Nabi Adam? Beliau berdoa, Rabbana zolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Jika engkau tidak mengampuniku, ya Rabb, jika engkau tidak menyayangi aku, pasti aku jadi orang celaka. Jadi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, beliau merasa bahwa dirinya telah menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ada kisah lain tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau itu belum diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya, tiba-tiba dia meninggalkan kaumnya, enggak sabar. Kemudian kesalahan itu oleh Allah dihukum, kemudian sampai kisahnya beliau dimakan atau ditelan oleh ikan hiu. Dan itu membuat beliau menyesal. Kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. tidak ada Tuhan kecuali Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Itulah orang-orang soleh, itulah orang-orang baik, itulah para nabi, para jamaah, para pendengar. Ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka merasa telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini ada sebuah ayat lagi di Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-195. Ya. Allah berfirman, وَأَنْفِكُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُكَهِ وَأَحْسِنُوا إِنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Senjatanya gimana? Contohnya orang yang zalim kepada dirinya sendiri, sudah tahu itu sesuatu yang buruk, dia lakukan. Sudah tahu kalau misalnya barang ini membahayakan, dia lakukan. Itu termasuk telah menzalimi diri sendiri. Sudah tahu makanan ini, minuman ini merusak diri, masih juga dikonsumsi. Itu termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi segala hal-hal yang sebenarnya dia tahu bahwa itu merusak, dia lakukan untuk dirinya, itu termasuk kezaliman pada dirinya sendiri. Mas Adi, kayaknya satu ini ya, kezaliman saja ini. Apa pagi ini yang bisa kita bahas tentang akhlak yang tercela ini. Yang pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sama hamba Allah. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi insya Allah. Kalau kita bahas semua kayaknya waktu ini gak cukup ini. Padahal silakan Mas Adi, silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Langsung saja, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya. Ini Apin dari Candipuro ya.
2: Dari Apin, Candipuro.
0: Ya, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alpin. Silakan.
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat, Pak Ustaz ya. Sukses sama si Erisa.
1: Alhamdulillah.
2: Kang Ardi ya. Ini jolim. Ya, saya garis bawah jolim sama diri kita sendiri. Contoh gini Pak Ustadz, ini ada kisah, ada seorang istri dan anak, suaminya ini sedang kena musibah Pak Ustadz, dia masa teruk apa-apalah ya Pak Ustadz, tapi istri dan anak ini tidak mau mengurusin Pak Ustadz, dia ibaratnya nggak tanggung jawab, inginnya sehat aja, itu bagaimana, apakah suami yang salah, apa ada kesalahan, apa istri ini sama anak yang jolim Pak Ustadz, itu bagaimana caranya, cara menyadarkannya Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Kang Andi. Sehat selalu, sekali udara. Udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik, Mas Alvin. Jadi terkait dengan kasus semacam ini, contohnya adalah orang ini telah zalim kepada sesama hamba Allah. Apalagi itu orang terdekat kita, ya orang terdekat kita. Pada orang yang bukan, nggak ada kaitannya dengan kerabat, nggak ada kaitannya dengan kekeluargaan suami istri, saja itu sebuah kezaliman yang besar ya kepada sama hamba Allah, kepada sama manusia. Apalagi ya ini terhadap suaminya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya, jadi seorang perempuan itu milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Maka ketika dia sudah menikah, itu menjadi milik suaminya. Oleh karena itu ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi oleh apapun ya, oleh bapak dan ibunya sekalipun, apalagi pada anak-anaknya. Jadi ketaatan kepada suaminya itu harus diutamakan. Kemudian anaknya tadi itu ya, seorang anak kalau laki-laki dia milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Jadi enggak boleh ketaatannya kepada orang tua itu kemudian terhalang oleh yang lain-lainnya. Nah, bentuk-bentuk semacam inilah bentuk kezaliman ya, bentuk kezaliman. Jadi orang-orang yang tidak punya kesabaran, ya orang-orang yang tidak punya. Kalau ketika Allah uji dengan sakit suaminya, pada hakikatnya itu peluang surga buat seorang istri untuk mengurusi suaminya dan anak-anaknya, peluang surga juga untuk mengurusi orang tuanya. Ini salah satu bentuk kezaliman. Jangan sampai kita, peribahasa itu habis manis sepah dibuang bahasanya. Jangan sampai semacam itu. Kadang Allah memberikan ujian kepada kita. Ahasibanna su'aitu wa yaqulu aman wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji? Walaqad fatana allazina min qablihim la ya'lamun Malik Sadiqun. Jadi kami telah menguji orang-orang sebelum kamu dan Allah pasti tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang pembohong. Nah, kadang-kadang kita surat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi kadang-kadang seseorang itu ya diuji oleh Allah dengan berbagai macam itu sebagai bentuk ujian keimanan. Sejauh mana tingkat keimanan kita. Begitu insya Allah ini salah satu bukti ketika diberikan musibah ya apakah benar iman kita atau kita hanya bohong. Begitu insya Allah. Wallah alam Mas Alvin.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon sekarang juga di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709. Assalamualaikum. Oke, sebentar kita coba lihat ya. Oke, ya Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Sargimin Metro Utara.
0: Oke, Pak Sargimin ya di Metro Utara ya. Silakan Pak dengan pertanyaannya kepada Ustaz.
3: Berkaitan dengan sejarah tadi, semua kebaikan adalah datangnya dari Allah SWT. Dan semua yang menimpa pada diri kita sendiri itu adalah datangnya dari diri kita sendiri. Ini kadang-kadang perbuatan daripada orang tua bisa menimpa anak yang tidak tahu penyebabnya. Dan juga sebaliknya atas perbuatan anak bisa menimpa daripada orang tuanya. Itu merupakan cobaan atau siksaan atau takdir atau hukum karma. Mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz Sarhimin Metro Utara.
0: Ya baik, terima kasih Bapak, sudah cukup?
3: Cukup.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjimin, ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk meluruskan akidah kita. Jadi keyakinan ini harus bersih, iman kita harus betul-betul bersih, jangan sampai ada kesalahan. Kenapa? Kesalahan dari si akidah ini Allah tidak akan mengampuni tadi itu. Jadi bagaimana ketika orang tua berbuat kesalahan kemudian kadang-kadang menimpa anaknya yang anak gak tahu menahu, dan sebaliknya, atau anak melakukan kesalahan kemudian orang tua terkena imbasnya yang orang tua enggak tahu menahu. Yang perlu kita luruskan di sini adalah ada sebuah ayat Allah di Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an amraha. Zalika Allahu yasir. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi ini, bahkan di dalam dirimu sendiri, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz jauh sebelum kami mewujudkan. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Likai la taksau ala ma fatakum wala taprahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kullal mutahin fakhur. Supaya kamu enggak berduka terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu enggak terlalu bangga terhadap apa yang kamu peroleh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi segala musibah, segala hal-hal yang menimpa itu, baik ataupun buruk itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz atau bahasa kita takdir itu sudah tertulis. Jauh sebelum Allah mewujudkan kita, jauh sebelum Allah menciptakan kita. Dalam hadis itu 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan, itu takdir sudah tertulis bab musibah dan sebagainya. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan orang tua atau anak. Jadi itu murni ya, murni itu adalah bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika orang tua melakukan kesalahan ya, itu kemudian enggak kemudian ada istilah hukum karma. Dalam Islam itu enggak ada istilah hukum karma, enggak ada. Harus kita hindarkan betul. Jadi ini sebuah keyakinan yang salah ketika orang meyakini ada hukumnya karma atau bahasa Jawa kualat itu enggak ada. Ya, enggak ada kualat itu. Nah, adapun ketika seorang anak melakukan keburukan, itu orang tua bertanggung jawab, itu saja nanti di hadapan Allah bertanggung jawab. Bukan kemudian ketika orang tua melakukan kesalahan, nanti akan terjadi musibah pada anaknya. Tidak begitu. Jadi setiap musibah itu akan menimpa pada seorang itu sesuai dengan takdirnya. Ini yang perlu kita luruskan. Ya Pak Sarjimin tadi, ini masalah akidah. Jadi betul-betul murni itu adalah takdir kita. Nah, kemudian Bagaimana kalau kita melihat misalnya kok ada orang tua yang apa ketika anak itu durhaka kepada orang tua, saya tambahkan contohnya. Ketika ada anak durhaka kepada orang tua, kemudian dia kok hidupnya sengsara dan sebagainya, itu bukan kuwalat, itu bukan hukum karma, tetapi Allah murka kepadanya. Kenapa? Ridhollah biridhol walidaini, karena ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Ketika orang tua itu ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Ketika orang tua itu murka kepada kita, Allah pun murka. Jadi Allah enggak suka melihat anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi bukan karena kualat atau bukan karena hukum karma. Ini yang perlu kita luruskan, Mas Adi dan semua insya Allah. Jadi kita perlu luruskan, ya, segala musibah itu menimpa memang sudah tercatat sebagai bentuk takdir. Kalau sudah terjadi itu takdir kepada kita. Nah, itu. Jadi jangan kita hindarkan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan tentang adanya hukum karma. Seseorang tidak akan bisa menimpakan sesuatu, ya, keburukan kepada orang lain tanpa kehendak Allah. Wallahualam, begitu kira-kira Mas Adi.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya 269720, ada siapa lagi di sana? Assalamualaikum. Baik, sebentar ya. Assalamualaikum. Ini belum terbaca. Oke, sekali lagi coba kita. Oke, nah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya, iya. Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dengan Maimunah di Gunung Terang.
0: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Silakan, Ibu.
4: Iya. Saya mau nanya ini apa itu tentang sholat. Misalnya kalau dingin mandi pakai air hangat, satu ya. Kalau misalnya nggak mandi itu dibolehkan apa enggak, disahkan apa enggak air wudu itu? Wudu aja gitu loh, sembahyang subuh atau sembahyang apa gitu ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maimunah di Gunung Terang, tetanggaan kita insya Allah. Ya, jadi bagaimana ketika orang mau mandi apa mau sholat kemudian nggak mandi, bahasanya begitu. Pertama, mandi dengan air hangat. Ya, mandi dengan air hangat itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Mandi wudu dengan air yang dihangatkan itu tidak dilarang, diperbolehkan. Hanya saja kalau air itu hangat karena matahari, itu hukumnya hanya makruh, tapi tetap sah saja. Nah, bagaimana ketika orang mau sholat subuh misalnya nggak mandi dulu? Kalau dia dalam keadaan junub tidak sah, Bu Maimunah, ya. Jadi tidak sah. Jadi mandi itu bukan menjadi syarat daripada pelaksanaan sholat ketika tidak junub. Dia diwajibkan, mandi itu hanya wajib ketika pertama orang itu dalam keadaan junub, ya. Itu wajib mandi. Kemudian orang itu setelah selesai daripada menstruasi, itu juga wajib bagi perempuan mandi. Setelah nifas atau setelah melahirkan, itu juga wajib mandi. Kemudian masuk Islam, jadi orang seorang mu'alaf, dia masuk Islam itu wajib mandi. Kemudian dianjurkan juga mayit, ya, mayit atau orang meninggal itu wajib mandi juga, tapi dimandikan maksudnya kalau dalam ini. Kemudian ada sunnah-sunnah mandi, hari Jumat itu sunnah mandi. Kemudian orang yang setelah selesai melaksanakan apa memandikan jenazah itu sunah-sunah mandi. Jadi tidak ada kewajiban Ibu Maimunah bagi seseorang untuk mandi kecuali dia dalam kondisi junub atau hal yang saya sampaikan tadi seperti menstruasi dan sebagainya. Misalnya Ibu bangun tidur, ya, tidak dalam keadaan junub, itu hanya dianjurkan untuk menghilangkan hadas kecil saja, untuk berwudu dan sebagainya. Begitu kira-kira Ibu Maimunah. Jadi enggak wajib mandi, ya. Kalau junub ya wajib mandi, begitu Ibu, ya. Kalau nggak mandi nanti nggak sah sholatnya. Allahu'alam.
0: Ya, baik ya. Jadi mandi ini kan untuk menghilangkan hadas besar ya Ustadz ya.
1: Hadas besar dan hadas kecil.
0: Iya, hadas besar dan hadas kecil.
1: Oh iya, maaf. Dengan hadas besar dan kemudian ada sunah-sunahnya. Ya, tadi betul. Setelah memandikan jenazah, kemudian pada saat hari Jumat itu sunah saja itu. Nggak jadi wajib hukumnya.
0: Betul-betul. Baik, karena kan memang terkadang dalam pergaulan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita ini biasanya merasa kayaknya kotor dikit aja ini langsung nggak bisa sholat. Ah, janganlah kayaknya kotor ini gitu kan bajunya gitu. Akhirnya nggak sholat ujung-ujung nggak begitu Ustaz. Karena kotor.
1: Itu kan karena pemahaman ya, pemahaman. Dan inilah ringannya Islam itu. Air mani itu enggak najis contohnya. Air kencing itu najis. Yeah. Kenapa ketika air mani keluar kok wajib mandi, sedangkan kalau kencing keluar enggak wajib mandi? Itu memudah kita. Coba bayangkan kalau misalnya najis yang keluar kencing, kayak mohon maaf buang air besar, kita wajib mandi. Repot banget kita. Mas Adi nanti mau ke metro, di sana kencing, mandi dulu. Mau sholat kan? Ini bentuk keringanan dari Allah SWT. Salah gitu.
0: Ya, begitu ya.
1: Jadi, mandi itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Ketika keluar air mani, ketika dalam keadaan nifas, dan sebagainya. Salah, lalat.
0: Ya, terkadang yang terlihat bersih belum tentu bebas dari najis. Yang terlihat kotor, ya kan? Ya. Ini akan panjang Ustaz pembahasannya kalau ini.
1: Kalau fikih-fikih semacam ini panjang banget. Ada benda-benda yang termasuk golongan benda najis dan ada benda-benda yang termasuk tidak najis, itu kan yang kita paham.
0: Oke. Okay. Nah, baik Ustaz, ini karena waktu kita sudah habis, kita bisa langsung kepada kesimpulan untuk hari ini.
1: Baik, makasih Mas Hadi. Jadi ada kesimpulan sebenarnya bentuk akhlak tercela ini sangat banyak sekali. Ada misalnya ujub, ada misalnya hasad dan sebagainya. Tapi pagi ini terbahas mengenai zalim saja. Jadi bentuk kezaliman itu ada tiga. Yang pertama, zalim kepada Allah itu dilakukan ketika orang itu melakukan kekafiran atau menolak perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan. Itu bentuk melakukan dosa besar kepada Allah atau menyakiti Allah. Yang kedua, seseorang itu bisa menyakiti kepada sama manusia. Ingat, ini harus dihindarkan betul ya, karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai seseorang itu melakukan kezaliman atau menyakiti dirinya sendiri dengan menyakiti dirinya atau tubuhnya, membuat kerusakan pada tubuhnya. Wallahu a'lam, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita sama. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Ombudsman RI melalui predikat kualitas tertinggi tanpa mahar.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Oleh Ombudsman. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 oleh Ombudsman sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Mirza menyampaikan pelayanan publik merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh aparatur negara. Menurutnya pelayanan publik merupakan wajah pemerintah sekaligus cerminan integritas birokrasi. Oleh karena itu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berdampak pada tumbuhnya investasi, berkembangnya dunia usaha, serta percepatan pembangunan daerah. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan transformasi digital, salah satunya melalui aplikasi Lampung In. Aplikasi tersebut diharapkan menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah, penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, efektif, dan terintegrasi.
2: Alhamdulillah, ikhtiar yang telah kami lakukan di tahun kemarin memperoleh pengakuan dari Ombudsman RI melalui predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam penilaian opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Modal pembangunan yang paling berharga itu adalah kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya, rakyat percaya, negara akan lebih gampang mengarahkan perjalanan negara ini. Ketika kepercayaan publik kepada pemerintah akan semakin baik, partisipasi akan meningkat, investasi tumbuh, dunia usaha berkembang, dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
1: Gubernur mengapresiasi capaian pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam penilaian opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait musim kemarau yang berhasil dihimpun tim liputan.
3: Halo, saya Devi, saya siswi. Kalau menurut saya, musim kemarau itu memang membuat risiko kebakaran dan kekeringan semakin tinggi. Maka dari itu, masyarakat harus lebih berhati-hati, tidak membakar sampah sembarangan, dan mulai menghemat penggunaan air, agar dampaknya bisa diminimalkan.
4: Halo, saya Alfi. Menurut saya, bukan hanya masyarakat yang harus diingatkan, pemerintah juga perlu lebih siap menyediakan posko air bersih dan mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran, karena imbauan saja belum cukup.
0: Baik pendengar, selanjutnya musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya risiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani.
5: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Risiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah menyebut, sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
6: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
5: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
7: Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
5: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peran aktif dalam menggerakkan perekonomian pedesaan membawa hasil gemilang bagi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Nuar Maju, Kabupaten Waikanan. Koperasi ini secara resmi ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai peraih penghargaan kategori KDMP Rintisan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung. Selaporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
8: KDMP Nuar Maju ini kan saat launching oleh Bapak Presiden dulu di bulan Juli 2025 itu kan masuk kategori KDMP Mukab. Yang kedua,
9: peran aktif dalam menggerakkan perekonomian pedesaan membawa hasil gemilang bagi Koperasi Desa Merah Putih KDMP Nuar Maju Kabupaten Waikanan. Koperasi ini secara resmi ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai peraih penghargaan kategori KDMP Rintisan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung kepada pengelola koperasi dalam ajang eksekutif meeting forum yang digelar di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi koperasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kategori bergengsi ini, KDMP Nuar Maju berhasil bersanding dengan dua koperasi rintisan unggulan lainnya, yakni KDMP Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan KDMP Bumi Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung menaruh harapan besar pada pencapaian ini. Keberhasilan KDMP Nuar Maju diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan memotivasi koperasi-koperasi lain di Lampung. Tujuan utamanya adalah untuk menekan biaya logistik, memperpendek rantai distribusi pangan, dan secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Menanggapi penghargaan tersebut, Ketua KDMP Nuar Maju Supangat menyampaikan rasa sangat syukur dan memaparkan langkah konkret yang telah dilakukan koperasinya. Meskipun masih menantikan petunjuk teknis atau juknis lanjutan dari PT Agrinas terkait format kerjasama ke depan, KDMP Nuar Maju telah aktif menjalankan berbagai roda usaha. Saat ini pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan usaha seperti menjadi penyalur gas LPG, layanan agen briling, dan menjual sembako, meskipun kapasitasnya masih dalam skala kecil.
10: Kita memang sudah ada beberapa kegiatan, contohnya kita gas LPG sebagai penyalur gas LPG, penjual lah barangnya di koperasi ya, penjual gas LPG, kemudian briling kita juga jalan atas nama koperasi. Kemudian sembako ini walaupun toh kapasitasnya kecil, walaupun toh kadang ada kadang enggak, kita tetap upayakan kayak minyak kita, minyak goreng itu ya, kemudian telur. Nah itu kita upayakan dikit-dikit gitu, ada artinya kegiatan di sembako ini ada. Kita juga bermitra dengan MBG.
9: Kedepan KDMP Nuar Maju memiliki rencana ekspansi yang cukup strategis di sektor pertanian, yaknya merencanakan untuk mengelola penggilingan beras yang ada di Buai Bahuga. Harapannya ke depan pengelolaan bisa sepenuhnya berada di bawah naungan KDMP Nuar Maju. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang menjerat Hartono, pengecer Pertalite asal Waikanan, menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI dalam RDPU di Senayan. Komisi 3 merekomendasikan penyidik menghentikan perkara melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Komisi 3 DPR RI merekomendasikan penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Hartono, suami Supiah, pengecer Pertalite yang menjadi tersangka dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan beberapa waktu lalu. Yang menjadi tersangka dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Rekomendasi tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Komisi 3 mendorong penyidik mempertimbangkan penghentian perkara karena kasus tersebut dinilai tidak sepatutnya berujung pada kriminalisasi masyarakat kecil. Meski demikian, Komisi 3 menegaskan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Keputusan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 tetap menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Komisi 3 DPR RI meminta Polres Waikanan agar dalam penanganan perkara dugaan aktivitas penimbunan BBM ilegal atas nama saudara Hartono untuk memperhatikan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang unsur kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana serta mempertimbangkan pedoman pembinaan sebagaimana diatur pasal 53 ayat 2 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegakan hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum serta menghentikan penanganan perkara.
1: Sementara itu, kuasa hukum Hartono dan Supiah, Resmen Kadafi, mengatakan persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis di Waikanan. Menurutnya, sebagian besar dari 227 kampung di Waikanan belum memiliki SPBU sehingga masyarakat masih bergantung pada pedagang BBM eceran. Ia menyebut kebutuhan bahan bakar masyarakat Waikanan sangat besar untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sementara akses menuju SPBU sangat terbatas. Masih menurut Resmen Kadafi, warga di sejumlah wilayah bahkan harus menempuh perjalanan hingga 40 km dengan waktu sekitar 4 jam untuk mencapai SPBU akibat kondisi jalan yang kurang baik.
3: Kejadian Bu Sufiah dengan suaminya ditahan di Polres Waikanan 12 hari kemudian ditangguhkan, ini efek dominonya hampir separuh pedagang ecer tutup, Pak, nggak berani, takut mengalami hal yang serupa. Nah, ini akibat daripada BBM bersubsidi sudah tidak ada lagi yang bisa dinikmati oleh masyarakat di semua desa yang ada di Waikanan. Waikanan ini punya 227 desa, Pak. Kalau satu rumah satu motor, kita membutuhkan kurang lebih 134 ribu liter per hari untuk orang ke sekolah dan ke kebon. Nah, ini nggak ada Pertamina di Waikanan selain Pertamina yang ada di Jalan Lintas Tengah. Oleh karena itu, persoalan ini kami berharap sekiranya bisa diselesaikan di luar peradilan, Pak.
1: Sebelumnya, Hartono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyimpan dan memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin. Hartono diamankan aparat bersama barang bukti berupa puluhan jerigen BBM bersubsidi dan kasus tersebut kemudian menjadi perhatian publik hingga dibahas dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor nyaris memakan korban di area parkir kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Dua pelaku yang menodongkan senjata api gagal melarikan sepeda motor incaran setelah aksinya dipergoki pegawai dan warga setempat. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
4: Aksi curanmor nyaris memakan korban di area parkir kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung belum lama ini. Insiden menegangkan tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pencuri yang berjumlah dua orang tersebut tiba di lokasi dan langsung membagi tugas. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor yang merusak lubang kunci kontak sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya bersiap di atas sepeda motor sembari memantau situasi sekitar. Namun tepat saat pelaku hendak membawa kabur kendaraan milik korban, perbuatannya dipergoki oleh warga dan pegawai kecamatan yang berada di sekitar lokasi. Melihat tindakan mencurigakan tersebut, para saksi langsung berteriak maling dan berupaya mengepung pelaku. Terdesak dan panik, salah satu pelaku mendadak mencabut dan menodongkan senjata api ke arah kerumunan warga yang mencoba mengejarnya. Sontak warga dan para pegawai berhamburan menyelamatkan diri untuk menghindari ancaman tembakan. Sekretaris Camat Tanjung Karang Pusat Hamdi Perdana Putra membenarkan adanya peristiwa tersebut. Aksi pencurian di area parkir kantor kecamatan merupakan kejadian pertama kali. Pihak kantor kecamatan Tanjung Karang Pusat telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisian setempat dengan melampirkan rekaman video CCTV guna membantu proses pengenalan wajah dan penangkapan pelaku.
5: Motor yang diincar langsung di jebol kunci kontaknya, ternyata cakram belakangnya digembok. Nah, di situ terlihat oleh masyarakat yang sedang melakukan pelaksanaan pelayanan masyarakat langsung berteriak maling. Nah, itu pegawai keluar semua termasuk masyarakat melakukan perlawanan dengan melemparkan barang yang mereka sempat ambil. Pelaku menodongkan pistol.
6: Berapa orang pelaku?
5: Pelaku dua orang yang terlihat.
6: Kalau kita lihat sendiri, sempat nodongkan berapa orang yang nodongkan senjata?
5: Satu orang. Orang itu yang mengendarai motor. Ada sempat tidak sempat dibawa.
4: Sementara itu Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi masuk dalam kategori tindak pidana percobaan pencurian karena kendaraan milik korban gagal dibawa kabur. Meski begitu, tim gabungan dari Satreskrim dan Polsek setempat tetap melakukan penyelidikan untuk mengejar komplotan pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lembasung Blambangan Umpu memperketat pengawasan seluruh alur penyediaan makan bergizi gratis atau MBG, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi. Rio Tanjung, RRI SPY Kanan melaporkan selengkapnya.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lembasung terus memastikan setiap tahapan pelayanan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Pengawasan dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kepala SPPG Lembasung Eldi Suprapto kepada RRI mengatakan, seluruh petugas mengikuti briefing setiap hari sebelum memulai pekerjaan. Briefing dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kerja berjalan sesuai prosedur dan memahami standar yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemeriksaan kualitas dan jumlah bahan baku menjadi langkah awal yang selalu dilakukan sebelum proses memasak dimulai. Selanjutnya, seluruh proses persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan diawasi agar makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan berkualitas. Sebelum makanan didistribusikan, petugas kembali melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan makanan tetap bersih, aman, dan layak dikonsumsi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengaturan waktu memasak dan pengiriman, terutama untuk lokasi dengan jarak distribusi yang cukup jauh.
8: Kami selalu memastikan semua pekerjaannya mengikuti SOP. Setiap hari ada briefing sebelum mulai bekerja. Lalu dari proses penerimaan bahan baku, dicek kualitas dan jumlah barang, dimulai dari persiapan, pengolahan, dan distribusi, diawasi agar semuanya berjalan dengan baik. Mekanisme kontrol standar higienitas, kami memilih bahan yang masih segar, menjaga kebersihan dapur dan peralatan, serta memastikan semua petugas memakai APD. Sebelum makanan dikirim, kami cek lagi supaya tetap bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kendala utama di lapangan biasanya ada dalam jarak pengiriman, karena kami mengatur waktu memasak dan pengiriman sebaik mungkin agar makanan tetap dalam kontrol baik saat sampai ke penerima.
7: Sementara itu, pengawas gizi SPPG Lembasung, Arfi Kadwianti, menjelaskan pengawasan gizi dimulai sejak bahan pangan diterima. Seluruh bahan diperiksa kesegaran, kebersihan, kondisi fisik, serta masa kadaluarsanya sebelum digunakan. Selain itu, jumlah dan jenis bahan pangan juga disesuaikan dengan menu dan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan. Pengawasan berlanjut selama proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga.
9: Memastikan bahan yang datang masih segar, bersih, tidak rusak, dan belum melewati masa kadaluarsa. Selain itu, jumlah dan jenis bahan juga dicek agar sesuai dengan menu dan kebutuhan gizi yang sudah ditentukan sebelum proses memasak dimulai. Adapun yang paling perlu diperhatikan adalah proses memasak, waktu penyimpanan, dan distribusi. Jika makanan dimasak terlalu lama, disimpan terlalu lama, atau terlambat didistribusikan, kualitas gizi dan rasa makanan bisa menurun. Karena itu, kami selalu mengatur waktu memasak dan pengiriman agar makanan tetap segar, bergizi, dan aman saat diterima.
7: Karena itu, SPPG Lembasung terus mengatur jadwal produksi dan distribusi secara cermat. Langkah tersebut dilakukan agar makanan tetap segar, bergizi, dan aman saat diterima oleh seluruh penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dari WK Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran mengimbau masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Imbauan tersebut disampaikan karena masih banyak warga yang belum mengikuti pemeriksaan kesehatan meski layanan tersedia di seluruh puskesmas. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran mengimbau masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Imbauan tersebut disampaikan karena masih banyak warga yang belum mengikuti pemeriksaan kesehatan meski layanan tersedia di seluruh puskesmas. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Kris Manurung, mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti CKG. Menurutnya, sebagian masyarakat merasa dirinya sehat sehingga menganggap belum perlu melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, kesibukan bekerja, kurangnya pemahaman mengenai manfaat deteksi dini, serta akses pelayanan di beberapa wilayah juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan terus memperluas sosialisasi, meningkatkan pelayanan jemput bola, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lintas sektor.
11: Deteksi dini memberikan manfaat yang sangat besar. Banyak penyakit seperti hipertensi, diabetes, TBC, maupun penyakit kronis lainnya pada tahap awal tidak menimbulkan gejala, sehingga sering terlambat diketahui. Melalui cek kesehatan gratis atau CKG, penyakit dapat ditemukan lebih awal, sehingga pengobatan dapat segera diberikan, komplikasi dapat dicegah, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan biaya pengobatan yang lebih besar akibat penyakit yang sudah berat dapat diminimalkan. Prinsipnya, lebih baik mencegah dan menemukan penyakit sejak dini daripada mengobati ketika sudah terjadi komplikasi.
10: Kris menjelaskan deteksi dini melalui CKG sangat penting karena penyakit seperti hipertensi, diabetes, tuberkulosis, hingga penyakit kronis lainnya seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG di puskesmas terdekat dan tidak menunggu hingga sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua santri tewas dan lima santri lainnya luka-luka setelah mobil pickup yang mereka tumpangi menabrak rumah warga Dusun Kubang Handak, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu sore. Kecelakaan ini juga merusak bagian depan rumah warga. Berikut laporan Robi Yudestika.
12: Mobil pickup yang mengangkut 7 santri diduga hilang kendali sebelum menabrak rumah warga. Benturan keras menyebabkan para korban terlempar ke perkarangan dan kendaraan rusak parah. Warga berupaya mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Salah seorang warga, Winda, mengatakan seluruh korban merupakan santri yang baru selesai membuang sampah. 2 santri meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 5 santri lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bebazar Kalianda.
13: Itu baru duduk 2 menit dari sini, pindah ke sana, baru duduk banget. Terus langsung dengar suara nabrak, lari, ngeliat, udah ngegeletak, udah berantakan semua. Ya pokoknya gak ngeliat pasti, karena di belakang, untungnya udah pindah ke belakang sih. Kalau gak pindah ke belakang, gak tahu. Tapi itu udah ngeliat semua, karena mereka tuh buang sampah, ini rumah santri. Karena mereka tuh buang sampah, kan di sana tuh ya, dekat TPU sana. Mereka tuh kayaknya ngebut, gak tahu ngebut atau gimana, mungkin mustahil kalau gak ngebut, nabrak gitu kan. Kayaknya mereka tuh dalam kendali atau gak remblok.
12: Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Lampung Selatan Aibtu Nurjaya membenarkan telah terjadi laka lantas tunggal di mana kendaraan pickup berwarna hitam berjalan dari arah exit tol Kalianda menuju arah Kalianda yang ditumpangi 7 orang penumpang diduga berkecepatan tinggi dan pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan dan keluar jalur sehingga menabrak rumah warga di sebelah kanan. Terdapat 7 korban mengalami luka-luka, 2 diantaranya meninggal dunia.
14: Telah terjadi laka lantas tunggal ataupun out of control yang mana kendaraan pickup warna hitam itu berjalan dari arah exit tol Kalianda menuju arah Kalianda yang mana kendaraan tersebut ditumpangi oleh 7 orang penumpang diduga berkecepatan tinggi dan sesampainya di TKP terdapat jalan menikung sehingga pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan dan keluar jalur sehingga menabrak rumah warga yang ada di sebelah kanan sehingga mengakibatkan korban sebanyak 7 orang mengalami luka-luka, diantaranya 2 orang meninggal dunia.
12: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Prestasi olahraga tidak bisa diraih dengan cepat. Sementara itu, dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah di Dispora Provinsi Lampung membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan MPM Budi selengkapnya.
16: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Mary Harikasari, kepada RRI kemarin mengatakan, capaian prestasi tidak bisa didapat secara instan, melainkan membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penguatan dari segi kualitas atlet ke organisasi hingga sistem pembinaan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, Dispora Lampung membangun sinergi erat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI serta pengurus cabang olahraga atau cabur di tingkat daerah.
17: Tentunya ini membutuhkan ada beberapa kolaborasi, tidak hanya dari Dispora saja, tapi kolaborasi dengan KONI, bagaimana nanti cabur-cabur dapat mempersiapkan atlet-atletnya. Salah satunya ada bagaimana caranya nanti kita dapat memetakan dari setiap-tiap cabur yang pada saat ini kita melaksanakan rakor prof, yang nantinya dapat kita memetakan dari setiap kabupaten kota itu kira-kira cabur apa yang menjadi unggulan, sehingga setiap kabupaten itu memiliki atlet-atlet yang secara merata yang ada di daerah. Terkait dengan jenjang pemetaannya, tentunya kita harus memulai dari cabur-cabur yang ada di kabupaten kota. Dengan adanya pemetaan ini, harapannya pemerintah Provinsi Lampung memiliki cabang-cabang unggulan yang nantinya dapat kita majukan, terutama persiapan kita untuk pelaksanaan PON 2028.
16: Sementara itu, salah satu strategi mendasar yang kini dijalankan adalah melalui pemetaan atau mapping potensi cabur setiap kabupaten dan kota seprovinsi Lampung yang akan dibahas dalam forum rapat koordinasi provinsi atau Raker Prof. Selain itu, setiap daerah diharapkan memiliki cabur unggulan masing-masing sesuai keunggulan potensinya. Langkah tersebut bertujuan agar distribusi dan pembinaan atlet potensial dapat tersebar secara merata di seluruh Lampung. Menurutnya, Dispora menjadikan setiap kejuaraan regional sebagai instrumen evaluasi objektif dalam menentukan cabur dan atlet mana saja yang dinilai paling siap untuk diterjunkan serta diproyeksikan menyumbang medali pada ajang PON tahun 2028. Dari Bandar Lampung, MPM Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam dengan topik mie ayam jumbo bertahan 35 tahun di Lorong King. Selengkapnya bersama Nuria Novasari.

0: mempertahankan resep dan cita rasa yang telah dikenal pelanggannya selama bertahun-tahun.
1: Ya, dia mungkin dari susah dulu, dari nol dan dorong, merintis, ya akhirnya sampai punya sendiri. Kalau dulu kan rame, orang sudah tahu semua, sekarang udah sepi, ya tinggal ngikutin zamannya aja, nggak ngikutin alurnya aja, sekarang mulai sepi, nggak seramai dulu lagi.
0: Perubahan zaman memang membawa tantangan tersendiri. Banyak pelanggan

0: ini. Selain mie ayam jumbo yang menjadi menu andalan, warung tersebut juga menyediakan berbagai pilihan makanan lainnya. Pengunjung dapat menikmati mie ayam bakso, mie pangsit, soto, miso hingga nasi goreng. Pilihan menu yang beragam membuat warung tersebut mampu menjangkau selera berbagai kalangan pelanggan.
1: Ini ada menu apa aja? Ini menunya banyak, ada mie ayam.

0: menjadi salah satu hal yang membuat pelanggan nyaman berkunjung. Salah satu pelanggan setia mie ayam Jumbo adalah Sebastian. Warga Bandar Lampung berusia 29 tahun itu sudah mengenal warung tersebut sejak masih duduk di bangku kuliah. Hingga kini, ia masih rutin datang untuk menikmati menu favoritnya.
1: Kalau saya, umur saya sekarang 29 tahun, Mbak. Jadi saya berlangganan ini dari umur 20 tahun. Jadi sudah 9 tahun sih saya langganan di sini.
0: Bagi Sebastian, rasa menjadi alasan utama mengapa ia terus kembali. Menurutnya, karakter mie ayam di tempat tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan tempat lain. Tekstur ayam yang digiling lembut memberikan sensasi tersendiri ketika disantap.
1: Kalau menurut saya rasanya itu otentik ya, apalagi dari karakteristik dari ayamnya ini kan digiling ya, digiling lembut sehingga memudahkan untuk makan. Jadi benar-benar nggak ada tulang, rasanya itu enak, gurih, dapat kok Mbak, enak banget, saya suka.
0: Tidak sedikit pelanggan yang datang karena rekomendasi dari teman atau keluarga. Setelah mencoba sekali, mereka

0: Di tengah menjamurnya tempat makan modern, keberadaan warung sederhana seperti ini justru menghadirkan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga menikmati suasana yang mengingatkan pada masa lalu.
1: Yang pertama, di Mem Jumbo ini lokasinya itu hidden gem ya mbak. Jadi dia tuh kayak tersembunyi gitu loh. Ya rame sih mbak kalau pas makan jam makan siang atau pas sore gitu. Yang saya minati tuh dari sini tuh ini mbak, apa namanya, seperti penyajiannya yang cepat.
0: Istilah hidden gem kerap disematkan pada tempat-tempat yang belum banyak diketahui orang, namun memiliki kualitas yang baik. Sebutan itu pula yang diberikan Sebastian kepada mie ayam Jumbo. Meskipun berada di dalam gang, pelanggan tetap berdatangan, terutama pada jam makan siang dan sore hari. Bagi sebagian orang, makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang kenangan. Setiap tempat makan seringkali menyimpan cerita yang membuat seseorang ingin kembali datang. Hal itu pula dirasakan Sebastian ketika menikmati semangkuk mie ayam di Lorong King.
1: Jadi dulu awal-awal tuh saya kesini tuh umur 20 tahun ketika saya masih kuliah ya mbak. Jadi saya habis beli-beli di pasar itu, beli casing HP, saya sama teman-teman saya tuh nyobain dan ternyata rasanya enak gitu. Jadi kenangannya lebih ke bareng-bareng teman sih mbak, bareng teman, jadi nginget masa lalu gitu.
0: Kenangan tentang masa kuliah, kebersamaan.

usaha kuliner, mie ayam jumbo membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi rasa, dan kedekatan dengan pelanggan mampu membuat sebuah usaha bertahan lintas generasi. Dari sebuah gang kecil di Lorong King, warung sederhana ini terus menulis kisah dari hari ke hari. Saya Nurayana Fasri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Apa kabar untuk Anda di hari Jumat ini, 24 Juli 2026 ya. Di akhir pekan dan juga di akhir bulan ya. Ini cerah tapi ada mendung-mendungnya ya. Semoga cuaca hari ini tetap bisa memberikan kamu semangat untuk mengawali aktivitas hari ini. Apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga bisa Anda selesaikan dengan baik. Dan juga pencapaian-pencapaian ataupun target-targetan yang menjadi target di bulan ini juga terselesaikan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan